pagi yang menunggu gini kan paling cocok kita tuh bicara-bicara, kita tuh saling ngobrol santai sambil membayangkan tempat-tempat indah di dunia. Dan kali ini kita bakal jalan-jalan virtual ke salah satu tempat paling misterius di dunia, teman Pro 2, yaitu Machu Picchu. Teman Pro 2, bayangkan ya, ada sebuah kota kuno yang tersembunyi di atas pegunungan selama ratus tahun. Tidak ada Google Maps di situ. Pastinya juga tidak ada story Instagram ya. Bahkan nih dunia luar tuh juga tidak tahu nih tempat ini nih ada awalnya ya. Nah, ini adalah Machu Picchu, di mana tempat ini baru dikenal dunia di tahun 1911 setelah seseorang penjelajah bernama Hiram Bingham menemukannya lagi di tengah pegunungan Andes Peru. Yang bikin kagum, lokasi Machu Picchu-nya tinggi sekali, hampir 8000 kaki di atas permukaan laut. Jadi kalau kita lihat fotonya tuh rasanya kayak kota di negeri dongeng, yang dia tuh kayak kota di atas awan kayak gitu, teman Pro 2. Dan ada gilanya lagi nih, bangunan di sana tuh dibuat tanpa semen. Jadi batu-batunya tuh dipotong super presisi, sampai katanya tuh rumput aja tuh susah masuk nih ke celah-celahnya. Is. Asik ya, keren sekali ya, ada ya ciptaan seperti itu gitu. Itu memang tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kamu sendiri ya, teman Pradua. Jadi kamu bisa bayangkan bikin rumah sekarang. Bikin rumah sekarang kan saja kadang-kadang kita harus memikirkan semua hal ya, kayak dikit-dikit semennya atau apalah. Nah, ini orang zaman dulu tuh bikin kota di atas gunung dan masih berdiri kuat sampai sekarang, teman Pro 2. Pantas nih banyak orang bilang kalau Machu Picchu tuh jadi salah satu keajaiban dunia yang paling magical. Kayak tidak habis pikir gitu, ada kota di atas bukit gunung yang sangat tinggi dan kotanya nih masih otentik sampai sekarang, teman Pro 2.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

teman Pro 2 masih membahas Machu Picchu ya teman Pro 2 ya. Di luar boleh mendung, tapi rasa penasaran kita kan jangan ikut redup ya. Karena kalau kita makin bahas Machu Picchu ini makin bikin kita tuh geleng-geleng kepala. Jadi orang-orang Inca zaman dulu tuh ternyata pintar soal teknik bangunan dan pertanian. Di lereng gunung yang curam, mereka nih bikin teras-teras pertanian supaya tanahnya tuh tidak longsor. Jadi bentuknya tuh kayak tangga raksasa di gunung tapi ini letaknya. Dan uniknya teman Pro 2, tiap terasnya tuh punya suhu berbeda. Jadi mereka bisa menanam berbagai tanaman seperti jagung, kentang, walaupun ada di pegunungan yang sangat tinggi. Yang bikin peneliti sampai sekarang masih heran tuh teman Pro 2, bagaimana sih caranya mereka angkut batu-batu besar itu ke atas gunung. Di zaman itu kan tidak ada alat modern kan. Belum lagi bangunan di Machu Picchu itu ternyata juga berkaitan sama astronomi. Orang Inca sudah mengerti posisi matahari dan bintang jatuh sebelum teknologi secanggih sekarang ada. Ya benar sekali, ada batu terkenal bernama Intihuana yang di mana ini tuh dipercaya dan dipakai untuk melihat pergerakan matahari dan juga musim. Jadi teman Pro 2 ini bukan cuma kota biasa, tapi campuran antara ilmu pengetahuan, spiritual dan juga teknik bangunan yang luar biasa. Ya kadang kita mikir ya, orang zaman dulu tuh tidak secanggih sekarang, tapi mereka tuh sudah bikin masterpiece seperti Machu Picchu ini.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

FM。Teman Projo, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan lagu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan oleh BIPB.

Putri, teman Projua di pagi yang sangat adem hari ini. Nah, kita bahas ke sisi unik Machu Picchu ya sekarang ya, yang mungkin jarang banyak orang tahu. Kalau teman Projua lihat foto Machu Picchu, pasti sering ada hewan lucu mirip alpaka. Ya, itu namanya ilama. Dan ternyata nih teman Projua, mereka bukan cuma pajangan foto wisata ya. Karena lama ini atau ilama ini di sana tuh membantu menjaga rumput tetap pendek secara alami. Jadi bisa dibilang mereka tuh kayak petugas kebersihannya, tapi versi Gunung Andes. Tapi sekarang ini katanya tuh Machu Picchu masih penuh misteri nih. Banyak ahli percaya tempat ini tuh dulunya adalah lokasi suci kerajaan Inca, tempat untuk ritual dan kegiatan spiritual. Makanya suasananya tuh sering dibilang tenang dan punya energi yang berbeda. Karena makin terkenal nih teman Projua, sekarang tuh Machu Picchu didatangi jutaan wisatawan tiap tahun. Dan ini juga tentunya menjadi tantangan besar ya, karena terlalu banyak pengunjung bisa merusak bangunan kuno dan juga alam di sekitarnya. Makanya nih, pemerintah Peru sekarang membatasi jumlah wisatawan per hari supaya situs bersejarah ini tuh tetap terjaga. Setuju, benar. Teman Projua ya, kadang sesuatu yang indah memang harus dijaga baik-baik. Jangan sampai cuma viral, tapi akhirnya rusak. Oh, tidak mau kan kita seperti itu.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Nadiva, selama kota ini tak sama tanpamu. Jadi kota yang kita bahas juga memang tidak sama dengan kota-kota yang lain ya teman berdua. Machu Picchu punya keistimewaannya tersendiri teman berdua. Untuk sampai ke Machu Picchu teman berdua, biasanya tuh wisatawan berangkat dari kota Cusco lalu naik kereta menuju kota kecil Agus Kaliste. Dan katanya nih, perjalanan keretanya juga cantik sekali karena melewati pegunungan, sungai dan juga kabut hutan. Buat yang suka tantangan teman berdua, ada juga jalur hiking terkenal bernama Inca Trail. Jalannya itu beberapa hari naik gunung, naik turun gunung maksudnya sampai akhirnya tiba di Machu Picchu saat matahari terbit. Terbayang tidak sih capeknya? Mungkin luar biasa, tapi terbayar dengan pemandangan kota yang kuno di tengah awan tentunya langsung masuk ke bucket list kamu pastinya. Di sana wisatawan bisa keliling reruntuhan kuno, lihat kuil matahari, batu Intihuatana, sampai naik ke puncak Huayna Picchu buat lihat pemandangan dari atas. Nah, Machu Picchu bukan cuma tempat wisata ya, tapi tempat yang bikin orang tuh sadar kalau dunia ini luas sekali dan manusia zaman dulu tuh ternyata luar biasa. Dan kadang ya teman berdua, perjalanan terbaik itu kan bukan cuma soal tempat yang kita datangi, tapi rasa kagum yang kita bakal bawa pulang. Tetap di sini ya teman berdua, walaupun sudah mulai hujan turun, saya masih mau minta kamu semangat sampai di pukul 10 karena nanti di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah kita bakal ngobrol bersama narasumber langsung dari studio Produ RRI Ndet. So enjoy terus dan pantau terus kami di 92.2 FM Produ RRI Ndet, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: RRI Pro 2 FM ND. Instagram @Pro 2 ND. Facebook Pro 2 ND.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Hai teman perjua, welcome back teman perjua. Yaps, kita sudah di obras ya. Yang seperti saya bilang di awal bahwa kita bakalan ngobrol bersama narasumber kita di pagi hari ini. Tapi kita masih menunggu kedatangannya karena kita tahu di luar sangat deras hujannya teman perjua. Jadi kita bakalan membahas moderasi beragama seperti biasanya di hari Selasa. Obrolannya bakal mengangkat moderasi beragama di tengah kehidupan yang penuh perbedaan kayak sekarang ini teman perdua, dari suku, budaya, agama, bahkan nih sampai hobi, kesukaan, musik, genre musik, genre film, itu berbeda, banyak hal yang berbeda teman perdua. Tapi ternyata satu hal yang penting itu ya bagaimana kita saling menghargai sebagai sesama manusia saja. Kayak sekarang nih anak muda hidup di zaman yang serba cepat, informasi gampang masuk, opini gampang viral, dan kadang perbedaan kecil tuh bisa langsung jadi perbedaan ya teman, perdebatan juga nih yang bakalan muncul apalagi di media sosial. Karena itu penting buat kita belajar tentang toleransi, tentang kepedulian dan juga moderasi beragama sejak sekarang. Tetap di sini ya, karena kita bakalan langsung ngobrol bersama yang berkompeten di bidangnya. Enjoy terus di 90.2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

teman berdua. Rencananya kayaknya tidak bisa dijalankan sekarang deh. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi kayaknya narasumber kita terjebak hujan. Dan mungkin teman berdua kita akan terus menunggu. Tapi misalnya kalau waktu narasumber kita tiba, tapi oke, ini kayaknya narasumber kita nih. Oke, teman berdua, kita bakalan balik lagi di sini. Jadi tetap di sini ya, 92,2 FM Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Obras obrolan pada edisi Selasa 19 Mei 2026. Seperti yang Putri sudah spill dari awal teman perjuang bahwa setiap hari Selasa kita bakal bahas moderasi beragama. Dan kali ini Putri sudah kedatangan Bapak Awaluddin Mahmud, teman perjuang ini adalah salah satu guru dari MAKNND. Jauh sekali perjalanan tadi dan terjebak hujan tadi teman perjuang. Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana perjalanannya tadi Pak Ustadz?
1: Ya, alhamdulillah cuacanya berkat lah.
0: Oke, benar. Hujan itu adalah satu berkat semuanya ya, Pak Ustadz ya. Benar kan, tidak salah ya. Walaupun kamu kena hujan di tengah jalan, disyukuri saja, jangan mengumpat, justru itu yang tidak baik. Oke, kita bakal bahas obrolan kita di pagi hari ini dengan topik bukan cuma toleransi, tapi juga peduli. Oke, Ustaz, saya ini mau langsung tanya nih, apa sih arti peduli dalam kehidupan masyarakat yang seperti sekarang ini memiliki beragam perbedaan, entah itu dari suku, budaya, agama itu sendiri. Arti dari peduli.
1: Jadi kalau pandangan saya, kalau dilihat dari arti ya, peduli ini kan sikap prihatin kepada orang yang kita lihat, kita rasakan apa yang mereka rasakan.
0: Benar.
1: Dalam sosial kultur, baik itu budaya, sosial masyarakat, bahkan dalam elemen agama apapun, itu sangat mengajarkan kita untuk saling peduli. Tidak melihat suku, tidak melihat ras, tidak melihat agama apapun itu, tetapi secara emosional, humanisasi itu perlu kita lakukan kepedulian itu kepada siapapun.
0: Iya, apalagi moderasi beragama sekarang yang terus digencarkan ya Ustadz ya.
1: Iya, betul.
0: Rasa itu harus terus selalu kita emban-embankan dan juga cuma hanya dibicarakan tapi juga dilakukan tuh pedulinya.
1: Betul, betul, betul.
0: Tidak hanya di bibir tapi juga ditindakan teman perdua. Nah, bagaimana sih Pak Ustadz lihat anak muda sekarang dalam bersosialisasi, apakah mereka ini sudah memahami moderasi beragama atau masih sangat jauh gitu sampai ke situ?
1: Mohon izin ya, karena saya membawa logo Kementerian Agama.
0: Oke.
1: Jadi bicara moderasi agama ini kan konsep yang ditawarkan oleh Menteri Agama. Menteri Agama pada saat itu mengkonsepkan moderasi agama karena melihat degradasi masyarakat saat ini sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bahkan sering ada gesekan-gesekan konflik, baik itu antar suku, agama maupun ras, itu sering terjadi. Dengan berkembangnya digitalisasi yang saat ini terus maju dan kita perlu adaptasi terus, kadang generasi muda itu tidak bijak dalam bermedia sosial.
0: Benar sekali, setuju.
1: Tidak bijaknya kayak gini, ketika ada informasi yang menurut banyak orang itu belum tentu benarnya, tetapi dia sudah mengkonsumsi itu dengan mentah-mentah.
0: Iya, benar lagi. Nah, sudah konsumsi, disebarkan lagi.
1: Disebarkan lagi ya. Belum disaring, tetapi sudah di-share.
0: Iya.
1: Belum disaring terlebih dahulu, dianalisa, dikaji, didiskusikan, tetapi dia sudah menyebarkan informasi-informasi itu yang membuat tingkat moderasi beragama bahkan kehidupan sosial masyarakat itu sering terganggu.
0: Oke.
1: Jadi sebagai anak muda perlunya literasi digital itu harus benar-benar sesuai.
0: Oke.
1: Sebelum kita mengambil informasi yang kita baca secara digital, baik video maupun berita-berita saat ini, itu kan banyak provokatifnya.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau anak muda saat ini literasi digitalnya sangat tipis atau sangat minim, maka dia akan dengan mudah terprovokasi dari informasi yang dia peroleh.
0: Iya, benar sekali. Zaman sekarang tuh sekecil apapun bisa menjadi pemantik gitu.
1: Iya.
0: Apalagi di media sosial yang kita tidak tahu siapa itu yang bikin postingan, tapi kita dengan PD-nya sudah sharing-sharing atau membagikan postingan itu. Oke, kita kembali ke topik kita yang relate sekali dengan anak muda zaman sekarang nih ya Ustadz ya. Bagaimana sih mereka ini kan tetap mau bersosial, tetap mau berteman, tetap mau nongkrong lah sesama seusia mereka lah atau sepantaran mereka. Tapi di lingkungan itu ya pasti ada yang berbeda dengan mereka, entah itu dari sukunya, rasnya, atau mungkin juga agamanya mereka gitu. Bagaimana cara mereka menghargai ya teman yang berbeda keyakinan tapi tidak kehilangan identitas diri?
1: Oh iya. Saya pikir semua agama itu mengajarkan untuk bagaimana dia menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Okay. Ketika kita berada di komunitas yang berbeda, baik itu agama, suku, maupun ras, artinya kita perlu mempertahankan identitas kita tetapi tidak mengikuti identitas orang lain dalam hal ini. Saya ambil contoh ketika teman kita yang beragama beda dengan kita, tetapi sikap kita adalah tetap kita toleransi dengan kehidupan agama yang dia jalani. Itu bentuk moderasi yang menurut saya itu paling baik. Kita menghargai dia, kita memberikan ruang tempat dia untuk beribadah. Kita bahkan mengingatkan dia untuk beribadah apa yang dia yakini. Tidak memaksakan kehendak yang kita anut untuk dia ikuti.
0: Benar.
1: Karena memang kalau dalam konsep ini mungkin semua agama juga bicara tentang itu. Bahkan kita minta maaf, saya sedikit ngambil dari keterangan sumber agama Islam itu, bahkan tidak memaksakan orang untuk mengikuti agama Islam itu. Bahkan dalam konsep apapun itu memberikan keluasan penuh untuk dia menjalankan ibadah. Bahkan sering ayat Al-Quran yang disebut itu lakum dinukum waliyadin, gitu. Ya kamu ya agamamu, kita ya agama kita. Tetapi tidak mengurangi hubungan interaksi sosial kita terhadap siapapun itu, karena kita adalah saudara sesama kemanusiaan.
0: Benar, setara kita nih, sesama-sama manusia sama gitu manusia. Walaupun ada perbedaannya. Tapi yang terjadi sekarang yang saya lihat nih ya Ustadz ya, sudah banyak anak muda yang melakukan hal itu, beribadah sesuai keyakinan masing-masing, walaupun di tempat tongkrongan itu ada terjadi perbedaan. Tapi ada juga sekarang ini yang menjadikan agama itu bahan lelucon. Rasanya tuh kayak tidak terang-terangan bilang mengejek agama ayah, tapi ada terselip-selip candaan-candaan yang justru itu kalau kita dengar secara detail gitu, oh ternyata dia ini omong ini sebenarnya tadi itu. Kenapa dia bisa omong itu? Itu caranya bagaimana sih Ustadz biar jangan ada lelucon agama gitu di antara tongkrongan? Atau mungkin Ustadz mau bisa bilang apa nih ke anak muda biar janganlah masukkan lelucon agama gitu ke tongkrongan?
1: Sebenarnya kalau bicara lelucon itu sensitif sekali, terkait apalagi terkait agama.
0: Agama,
1: ya.
0: Benar.
1: Itu sensitif sekali. Ya bagi kita, sebagai kami perlu mengajak. Artinya kesadaran anak muda itu saat ini perlu kita sadarkan terhadap aktivitas-aktivitas yang membuat konflik.
0: Yep.
1: Terjadi walaupun dalam tanda kutip itu lelucon.
0: Iya, itu tadi Pak Ustadz.
1: Sebaiknya aktivitas-aktivitas lelucon itu dihindari. Karena kalau menyentuh soal ranah privasi ataupun ranah apalagi ranah agama. Itu sangat sensitif. Makanya selayaknya bagi generasi muda hari ini untuk menghindari tindakan-tindakan yang menurut saya itu tidak baik untuk dilakukan karena menyinggung perasaan orang lain, apalagi soal agama. Bahkan di media sosial itu isu yang paling rentan dinaikkan dan terprovokasi banyak generasi itu ya isu agama.
0: Benar-benar.
1: Karena banyak generasi muda kita minim tentang literasi keagamaan. Bahkan semua agama juga pasti mengajarkan kita untuk hidup peduli, hidup saling berbagi, hidup untuk toleransi, saling menyayangi. Itu pasti kasih sayang itu semua agama atur. Tetapi oknum anak muda yang hari ini minim digital literasinya, minim SDM-nya, itu dengan mudah terprovokasi dari lelucon-lelucon itu. Jadi harapan kami sebagai anak muda harus pandai dalam berinteraksi dengan siapapun, kemudian dia bisa menjaga diri dan orang lain dari lisan yang dia keluarkan. Artinya ucapan itu perlu dijaga supaya tidak tersinggung, apalagi yang berkaitan tentang agama. Sensitif sekali.
0: Benar, stop deh bikin lelucon tentang agama. Masih banyak yang hal-hal lucu sana yang bisa kalian tertawakan daripada kalian membuat jokes dari agama, teman Pro 2. Nih bagaimana Pak Ustadz cara anak muda biar tidak mudah terprovokasi selain dari literasi digital itu sendiri? Mungkin kita bisa ambil dari sisi agamisnya gitu, mungkin kita bisa lihat sudut pandangnya Pak Ustadz seperti apa.
1: Yang pertama, peningkatan kualitas SDM.
0: Okay.
1: Jadi kalau tidak mudah terprovokasi itu peningkatan kualitas SDM dari sisi literasi agama. Karena saya pikir agama itu adalah pengikat erat terhadap individu itu.
0: Okay.
1: Karena aturan yang ada pada agama itu baku, yang
0: benar.
1: Tidak ada intervensi. Karena memang aturannya itu wahyu ya. dari Tuhan gitu. Jadi kalau generasi atau seseorang itu punya literasi yang kuat tentang agama yang dia anut, maka saya percaya bahwa faktor yang muncul terjadinya terprovokasinya keadaan itu mungkin terhindar.
0: Iya.
1: Kemudian yang kedua, dia mencari teman yang menurut dia sefrekuensi itu bukan berarti kita membatasi kita dengan agama teman kita, tidak. Tetapi kita melihat ini anaknya baik nih, tidak terlepas dari latar belakang, dia agama apa gitu. Selagi itu bisa mendapatkan manfaat secara humanis, secara etika, secara intelektual, maka kita boleh duduk bersama orang-orang itu.
0: Okay.
1: Karena menurut saya komunitas itu sangat berperan.
0: Iya.
1: Sekian persen.
0: Benar, untuk, lumayan ambil andil ya.
1: Ambil andil komunitas itu karena sangat berpengaruh dengan komunitas siapa yang kita libatkan pada diri kita di dalamnya.
0: Oke, nah Pak Ustadz, apa sih contoh dari moderasi beragama yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau mungkin juga di lingkungan pertemanan?
1: Di antara contoh-contoh yang kalau kita baca buku besarnya moderasi beragama dari Kementerian Agama itu kita saling menolong.
0: Oke.
1: Tidak melihat identitas. Jadi ketika ada di teman atau di sekolah itu yang majemuk ya, itu ketika ada teman kita yang kekurangan atau kesulitan ekonomi, ya kita bantu.
0: Okay.
1: Tanpa melihat identitas agamanya itu apa. Kemudian yang berikut di antara bentuk toleransi beragama, kita menghargai kepercayaannya. Artinya moderasi itu kita tasamu itu toleransi. Artinya menghargai apa yang dianggut teman kita dalam lingkungan sekolah gitu. Ketika di sekolahnya itu dia menjalankan ibadat yang dia anut, maka kita hargai. Tidak perlu kita memprovokasi dia untuk tidak menjalankan agama yang dia anut.
0: Benar.
1: Itu tidak perlu. Kemudian yang berikut itu, kalau moderasi itu kan lebih kepada posisi tengah. Kalau di buku besar moderasi itu namanya tawassut. Tawassut itu tidak berpihak kemana-mana.
0: Netral jadinya.
1: Jadi ketika ada konflik, contoh di lingkungan sekolah, konflik antara si A dan si B. Jadi kita tidak memprovokasi si A atau tidak memprovokasi si B supaya tambah konfliknya. Tidak, kita mengambil jalan tengah untuk mendamaikan. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat mungkin bisa dijalankan itu.
0: Wow, berarti memang ini kalau sering kamu otak-atik AI itu bukan hanya untuk hal-hal yang tidak penting, coba cari bagaimana moderasi beragama kita di era sekarang, atau mungkin bagaimana sih lebih cara lebih gampang atau lebih simpel anak muda sekarang tuh menerapkan moderasi beragama itu. Oke, teman Pradua masih lanjut obrolannya. Sebelum kita masuk ke penutup, kita kasih break sejenak ya teman Pradua. Enjoy terus di 92,2 FM Pradua RRND, teman terbaik kamu.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
4: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu 92,2 FM, teman Projua. Kembali lagi kita di Obras Obrolan Sepada. Tentunya masih bersama narasumber kita, teman Projua, Bapak Awaluddin Mahmud, teman Projua. Dan kita masih lanjut obrolan kita ya. Saya mau masuk ke tantangannya nih Pak Ustadz. Banyak sekali ya kita tahu tantangan anak muda di zaman sekarang tuh selain teknologinya sendiri. Nah ternyata ini juga menjadi tantangan kita nih dalam menjaga toleransi saat ini nih. Tapi bisa tidak sih Pak Ustadz spill atau informasikan ke kita tantangan yang ternyata ini kecil tapi justru paling merusak nih untuk membangun toleransi di sekitaran anak muda. Silakan.
1: Tantangan yang
0: paling, kita lihat tantangannya paling sepele, tapi ternyata dia justru jadi bumerang paling besar nih untuk merusak toleransi itu sendiri.
1: Saya pikir sekarang anak muda itu kan tidak lagi asing dengan dunia digital ya.
0: Benar.
1: Gadget di tangan itu artinya tantangan terbesar bagi anak muda itu adalah cerdas dalam bermedia sosial.
0: Oke.
1: Karena informasi yang membuat terjadinya konflik ataupun disharmonisasi itu dari media sosial munculnya. Di Facebook, di Instagram, di Twitter, bahkan kita tidak juga tahu siapa yang men-share itu, tetapi kita percaya informasi yang dia sampaikan. Ini tantangan terbesar bagi saya untuk anak generasi saat ini.
0: Okay.
1: Karena media sosial bangun tidur
0: langsung.
1: Gitu loh. Kemudian mau tidur lagi lihat media sosial. Bahkan di Facebook itu sekian banyak informasi yang memperkeruh keadaan ataupun disharmonisasi yang ada di masyarakat.
0: Oke.
1: Itu tantangannya, berani tidak untuk pandai-pandai untuk mensaring informasi atau meng-cross-check informasi tentang kebenaran informasi yang dia dapat di media sosial.
0: Oke, itu padahal justru itu yang paling setiap hari digunakannya, ya, justru betul. Itu yang paling berbahaya tuh. Tidak disadari, tanpa kita sadari ternyata kita juga bisa akhirnya merusak toleransi itu sendiri kalau ya, kita tidak baca benar-benar sumbernya atau mungkin informasi ini penting tidak sih untuk kita sharing atau ada dampak tidak sih untuk masyarakat kalau kita misalnya bagikan ke media sosial kita. Jadi misalnya kalau teman Perjuang sudah tahu ini harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih bijak lagi ya. Benar kan ya Pak Ustadz ya?
1: Betul.
0: Nah, misalnya gini ya Pak Ustadz, kalau misalnya ada teman Perjuang di sini yang merasa kayak tongkrongan mereka tuh beragam. Banyak sekali anak-anak yang lahir dari keluarga beragama A, B, dan C.
1: Ya.
0: Mereka sudah menjalani pertemanan yang sangat harmonis, tapi sebenarnya itu mereka akhirnya benar-benar tidak mengeluarkan pendapat karena saking takutnya gitu, atau saking menjaganya pendapat mereka kepada temannya mereka gitu. Bagaimana sih cara menyampaikan pendapat tanpa menyinggung atau menyerang orang lain, apalagi di lingkungan pertemanan anak muda, Pak Ustadz?
1: Ini yang hari ini kita lihat secara realistis itu anak muda bahkan Gen Z atau generasi-generasi yang usianya ya tahun 2000-an ya.
0: Yeah. Nah,
1: itu kadang bukan hanya dengan teman, dengan orang lain, apalagi dengan teman gitu loh. Sulit untuk mengucapkan minta maaf.
0: Benar.
1: Atau mohon izin. Nah, bahkan kadang sering kita terima WhatsApp dari itu teman-teman itu kadang baik saja, siap baik, ketika kita dengan teman itu ketika kita mau menyampaikan gagasan alangkah baiknya kita menyampaikan dengan redaksi bahasa yang santun, yang bisa saja mohon izin, oh menurut saya, dalam pikiran saya, nah, itu artinya bisa mengurangi resiko untuk menjaga perasaan orang, untuk tidak menyakiti teman yang kita ajak diskusi itu. Dan itu penting bagi saya karena minta maaf, mohon izin, itu ilmu komunikasi yang menurut saya itu sangat baik untuk dilakukan. Di samping langsung kita menjustifikasi, oh ini tidak bagus. Eh kau sembarang saja begini.
0: Atau mungkin pakai cacian gitu diawali ya.
1: Atau diawali cacian dan lain sebagainya. Atau langsung menjustifikasi. Itu kan tidak bagus. Artinya ketika kita mau menyampaikan gagasan, alangkah baiknya diskusi itu ya kita awali dengan bahasa-bahasa yang santun, yang tidak berisiko untuk menyinggung perasaan teman diskusi
0: kita. Oke, walaupun sudah teman kamu, bestie sekali.
1: Walaupun bestie sekali.
0: Iya, tetap ya, tadi kayak Pak Ustadz bilang, maaf, permisi, atau permisi. Mungkin sejenisnya ini memang ya, harus sering diucapkan. Harus. Ini yang paling mudah sebenarnya, tapi ya, paling sulit juga dilakukan sama anak muda zaman sekarang tuh. Merasa kayak, sudah kami temenin dia, aja gampang saja, pasti dia tersinggung. Padahal kita tidak tahu ya, perasaan orang itu seperti apa. Oke, menjadi penutup kita di pagi hari ini, Pak Ustadz, pesannya Pak Ustadz tentang anak muda agar bisa menjadi generasi yang damai dan saling peduli, pesannya seperti apa?
1: Pesan saya yang pertama, untuk anak muda yang mendengarkan Pro 2, untuk pandai-pandai menggunakan media sosial dengan baik.
0: Okay.
1: Artinya karena kehidupan moderasi beragama kita yang hari ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, itu untuk mengajak seluruh generasi elemen masyarakat, bukan hanya anak muda, untuk selalu menjaga harmonisasi kehidupan, kerukunan umat beragama. Kemudian yang kedua, kita menghargai perbedaan keyakinan. Perbedaan keyakinan itu tidak merendahkan kehidupan antar umat beragama.
0: Benar.
1: Artinya si keluarga kita yang beragama lain dengan agama kita, itu perlu kita hargai dalam sikap ibadah yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, untuk anak muda itu jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang tersebar di media sosial. Rajinlah untuk terus membaca literasi, baik itu literasi digital atau informasi-informasi lain, untuk memastikan kebenaran yang diperoleh atau mendapatkan sumber informasi itu yang jelas, seperti dari Pro 2.
0: Iya,
1: kan
0: benar, jelas. Dari rri.co.id.
1: rri.co.id itu kan sumbernya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
0: Benar.
1: Bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu saja menurut saya, begitu demikian.
0: Oke, wow, pesannya tuh padahal hal-hal yang simpel, tapi ya kembali lagi memang paling sulit dilakukan. Hal paling sederhana tapi paling sulit dilakukan. Benar. Terima kasih buat Pak Ustadz untuk waktunya dan kehadirannya langsung di studio Pro 2. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan Putri dari pukul 5 sampai pukul 10 di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan obrolan di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa perbedaan itu bukan alasan untuk saling menjauh, tapi kesempatan untuk saling belajar dan saling memahami. Saya Putri pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Obras edisi berikutnya. Bye.
8: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jalan yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali di Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2, di hari Selasa ya teman Pro 2, 19 Mei 2025. Kita akan seru-seruan di Santai Siang hari ini dari jam 10 hingga di jam 3 sore, ditemani Jaldo Diriti teman Pro 2. Tentunya sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan hingga di jam 3 sore. Terus pantau Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, radionya anak muda, melalui siaran terestrialnya kami di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, dan juga melalui audio streaming kami di www.rri.co.id, dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital. Oke, buat kalian semua teman Pro 2 yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, langsung cus saja ya, downloadnya melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing. Percaya dan yakin, kapanpun, dimanapun kalian berada, kalian bisa dengan mudahnya mengakses informasi dari Pro 2 RRI ND, teman terbaik kami. Nah, tepat sekali ya teman Pro 2, karena memang hari ini ya, dari subuh tadi atau dari tadi malam ya Ken, ini diguyur hujan nih teman Pro 2. Sampai saat ini Dedodi juga dari rumah ke kantor itu apa ya, sedikit kebasahan karena terkena hujan nih teman Pro 2. Dan dengan cuaca seperti ini, lebih asik nih teman Pro 2, kalian yang lagi beraktivitas di kantoran, di rumah, atau sambil beraktivitas apa saja teman Pro 2, jangan lupa untuk dengerin Pro 2 ya. Karena saat ini Dodi menemani kalian di mana nih? Di sini ya, di kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Nah, saatnya kita di Pro 2 Hitlist.

Pro 2 Hitlist edisi hari ini teman Pro 2 di 19 Mei 2026 ada lagu Indonesia dan juga lagu ya bukan lagu, kalau lagu itu kencang teman Pro 2 ya. Kali ini lagu ya song pastinya. Ada song Indonesia dan juga mancanegara, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara bakal menemani kalian ya, lagu-lagu top hits, lagu-lagu yang lagi trending nih teman Pro 2. Kita mulai dari lagu Indonesia, ada Semusim, Top Hati dan juga Nadib Basalama, Sisi Potret, ada And Now, Ari Lesmana, Sempurnanya Aku, NPD, ada Titik-Titik di Ujung Doa, Sal Priadi.

Mars, ada Tears Sabrina Carpenter. I Can't Love You Anymore, Ella Langley and Morgan Wallen. Teman Pro 2 ada Where Is My Husband, Ray. Ada juga Reply To This, Charlie Puth, dan juga Mr. Know It All dari Teddy Swims. Silakan dipilih-pilih teman Pro 2 ya di acara.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang.

Selamat siang teman Pro 2. Jangan lupa kasih apresiasi untuk diri sendiri ya. Kadang nih teman Pro 2, kita terlalu fokus mengejar target sampai lupa kalau bertahan sejauh ini juga sebuah pencapaian. Ya, hidup memang tidak selalu mulus ya, tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada hari di mana semuanya itu terasa berat. Tugas numpuk, pikiran penuh dan semangat mulai turun. Tapi percaya deh teman Pro 2, setiap proses yang kamu ya atau sedang kamu jalani sekarang itu sedang membentuk versi terbaik dari dirimu di masa depan. Jangan takut berjalan pelan. Yang penting jangan berhenti. Orang sukses itu juga pernah merasa gagal, pernah merasa bingung, bahkan ingin menyerah. Bedanya mereka itu memilih ya tetap melangkah.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Santai siang bersama Pro 2.

kita jalani. Padahal setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini itu punya arti besar untuk masa depan. Walau aktivitas terasa melelahkan, tetap semangat dan jangan biarkan rasa malas menguasai hari. Coba tarik nafas, tersenyum, lalu lanjutkan lagi ya apa yang harus diselesaikan. Ingat,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat menikmati Santesia.

Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sukses. Kadang nih teman, kita terlalu sering membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial. Padahal, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Ada yang berhasil di usia muda, ada juga yang menemukan kesuksesan setelah melewati banyak proses panjang. Jadi, jangan merasa tertinggal hanya karena hidupmu belum seperti orang lain. Fokus saja pada perkembangan diri sendiri. Selama kamu masih belajar, berusaha dan tidak menyerah, berarti kamu sedang bergerak maju. Percaya deh teman Pro 2, proses yang dijalani dengan sabar akan membawa hasil yang lebih bermakna dan membuatmu semakin kuat menjalani kehidupan ini teman Pro 2. Next untuk song selanjutnya, di Pro 2 Hitlist ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, spesial untuk Dindya di Jalan Bawah.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat menikmati Santesia.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Yang membedakan hanyalah cara kita menghadapi keadaan tersebut. Jangan langsung menyerah hanya karena satu masalah datang. Kadang tantangan hadir supaya kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Coba hadapi satu persatu dengan tenang. Jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau semua belum sempurna. Karena hidup bukan soal harus selalu berhasil, tapi tentang bagaimana kita tetap bangkit dan terus mencoba di tengah kesulitan.

Ayahnya untuk Mamin di Wirajaya ya, Dodi kasih lagu dari Noval Sareza ya dengan Natska. Mama Papa Larang ya, dilanjut dengan Ready Always sama My Husband. Dan jangan lupa dengan Reply to This.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Jangan takut kalau langkahmu terasa lambat. Tidak semua hal itu harus selesai dalam waktu yang cepat. Kadang proses panjang itu justru mengajarkan banyak hal penting yang tidak bisa didapat secara instan. Di zaman sekarang, teman Pro 2, banyak orang ingin semuanya serba cepat sampai lupa menikmati perjalanan hidupnya sendiri. Padahal keberhasilan yang dibangun dengan sabar biasanya lebih bertahan lama. Jadi jangan minder kalau sekarang kamu masih belajar, masih berjuang, atau masih mencari arah hidup. Selama kamu harus terus bergerak dan tidak berhenti mencoba, itu sangat luar biasa. Siang ini, jadikan diri sendiri sebagai motivasi untuk tetap melangkah menuju masa depan yang lebih baik, teman-teman.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang.

Oke, teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang sudah ikutan di program acara Pro 2 Hitlist. Ikuti terus, nantikan terus setiap hari di jam yang sama teman Pro 2. Tetap bersama kami, jadi akan kembali di jam 12 nanti akan ada Muda Kreatif teman Pro 2.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

92,2 FM Pro 2 RRI Anda, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama saya Dodo Riti ya. Dan saja kita di Muda Kreatif. Tapi kali ini Dodi akan kasih kalian informasi terkait anak muda dan bisnis kecil yang sekarang besar, teman Pro 2. Ya, program paling seru dan paling inspiratif apalagi kalau bukan Muda Kreatif di 92,2 FM Pro 2 RRI ND. Teman terbaik kamu untuk cari ide, semangat dan juga cari inspirasi anak muda masa kini. Nah, teman Pro 2, sekarang ini makin banyak anak muda yang membuktikan kalau muda ya, usia muda itu bukan alasan untuk cuma rebahan dan scroll media sosial seharian. Justru sekarang zamannya anak muda berani bikin apa ya, peluang sendiri. Menariknya lagi, banyak usaha yang awalnya cuma iseng, malah sekarang berkembang jadi bisnis yang dikenal banyak orang. Ada yang mulai dari jualan makanan kecil di rumah, bikin konten video sederhana, sampai buka online shop ya, dari kamar sendiri yang bikin keren. Ini mereka tidak cuma nunggu sempurna dulu untuk mulai. Mereka jalan sambil belajar dan ternyata kreativitas plus konsisten itu

0: itu cinta cinta.
1: Iya cinta cinta. Eh Intan, Intan, sini sini kan suruh sini duduk.
0: Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh Intan, sini kita duduk.
0: Iya udah lah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
0: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang bersama Pro 2.

Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Selamat menikmati Santesia!

Teman Pro 2, kalau diperhatikan sekarang tuh banyak banget ya usaha anak muda yang cepat viral. Kadang cuma modal ide sederhana, tapi karena unik dan beda langsung menarik perhatian banyak orang di media sosial. Contohnya seperti ini, minuman homemade dengan nama unik, dessert box, ada juga buket snack, ada juga custom gift, sampai usaha printing kaos dengan desain lucu dan juga relate dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan sekarang banyak juga anak muda yang sukses dari jualan digital, seperti desain.

Naik Teman Pro 2 karena anak muda sekarang lebih paham tentang tren. Mereka tahu apa yang disukai ya, yang lagi disuka banyak orang. Ditambah lagi promosi lewat TikTok dan Instagram itu bisa bikin sebuah produk dikenal luas hanya dalam semalam. Tapi di balik viralnya sebuah usaha ternyata ada proses panjang juga loh. Ada yang awalnya itu sepi pembeli, sempat minder, bahkan pernah ingin berhenti. Tapi nih Teman Pro 2 karena terus konsisten dan berani mencoba, akhirnya usaha mereka itu berkembang. Dan pastinya harus konsisten, jangan cepat patah semangat gitu, tidak mau mencoba lagi, terus gas nih, jangan kendor ya. Nah, jadi pelajaran penting nih, jangan takut memulai dari kecil, karena sesuatu yang besar selalu dimulai dari langkah sederhana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Dari siapa ya? Dari Putri Ariani, teman Pro 2, lagu yang sangat asik ya menemani kalian semua di kesempatan siang hari ini, teman Pro 2. Dan thank you untuk kalian semua, teman Pro 2, yang sudah ikuti bersama di Muda Kreatif. Ikuti dan nantikan terus setiap harinya, Senin sampai Jumat, teman Pro 2 ya, di jam yang sama, dari jam 12 hingga di jam 1 siang. Bagi kalian semua teman Pro 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan download melalui Play Store atau App Store kalian masing-masing ya. Kalian bisa dengan mudahnya dengerin Pro 2 dimanapun dan kapanpun kalian berada. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 back again with the Riti dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kita masih di santai siang ya, santainya bersama Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal musik akselerasi, nah tahukah kalian, ini Ermukim Squad ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, produk kreatif Rap and Dance yang apa ya teman Pro 2 sudah terseleksi dan juga terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan juga ada juga Pitos Harris yang bertugas sebagai kurator. Nah, ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Nah, lebih lanjut lagi nih teman Pro 2, Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun ini tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrotermes SP. Musamus ini memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Nah, dalam kesempatan santai siang di musik akselerasi ini teman Pro 2, Dodi ajak kalian semua yang dengerin Pro 2 di kesempatan ini, kita dengarkan, ini dia lagu dengan judul Musamus dari Ermukim Squad.

Datangnya dari misi besar Alonso, kembalikan Chelsea ke puncak. Dikutip dari laman resmi rri.co.id, teman Pro 2, Xabi Alonso telah menjadi pelatih baru Chelsea FC. Legenda sepak bola Spanyol itu dikontrak 4 musim bersama The Blues. Nah, Alonso kembali melatih setelah sempat rehat pasca dipecat Real Madrid. Nah, mulai musim depan Alonso bertugas menstabilkan tim yang tampil mengecewakan di musim 2025-2026. Mantan pemain Real Madrid itu resmi melaksanakan tugasnya pada 1 Juli. Ia menjadi pelatih kelima era kepemilikan Todd Boehly dan juga Clear Lake, teman Pro 2. Alonso hanya bertahan 8 bulan di Madrid. Pelatih berusia 44 tahun itu pergi saat bulan Januari setelah Chelsea gagal bersaing di papan atas.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Santai siang.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2 PBFSI siapkan skuad Garuda hadapi 2 turnamen internasional. Dikutip dari rri.co.id, Teman Pro 2 PBFSI memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Pemusatan latihan digelar untuk skuad Garuda mempersiapkan menghadapi 2 turnamen internasional sepanjang tahun 2026. Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AFC Nations Cup 2026 Juni nanti di India. Setelah itu melanjutkan perjuangan di C5 ya 2026, Teman Pro 2.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Selamat menikmati santai siang bersama

0: Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama Bapak.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Kalian pencariin bakat Indonesian Idol season yang 14 akan memasuki babak akhir ya, setelah perjalanan panjang kompetisi hanya meninggalkan Selena Grace dan Nikki Becca untuk bersaing memperebutkan gelar idol. Babak grand final akan menghadirkan tema spektakuler ya, Harmoni Dola, sebuah malam penuh kemegahan musikal yang akan memperlihatkan kualitas terbaik dari kedua grand finalis dalam balutan aransemen megah dan penampilan emosional. Kemewahan panggung grand final akan semakin terasa dengan kehadiran musisi dan juga komposer Andre Rianto yang akan bertindak sebagai special music arranger yang siap menghadirkan sentuhan musik penuh magis ya di setiap penampilan.

0: pernah cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Selamat menikmati santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2, informasi showbiz selanjutnya ini ada Christo Mahu jadi pengisi acara Tehilim konser. Akui ada pat tantangan baru, teman-teman. Dikutip dari okezone.com, Tehilim konser akan segera hadir sebagai sebuah pengalaman perkembangan yang unik dan berbeda, menggabungkan musik, narasi, dan visual sinematik dalam satu kesatuan yang imersif dan juga menyentuh hati. Konser yang terbuka untuk umum, teman Pro 2 ya, akan digelar di Jakarta Concert Hall Anyus Tower lantai 14 hingga 15 ya, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026. Salah satu pengisi acara, Christo Mahu, saat sesi latihan untuk Tehilim konser pada Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan tantangan yang dihadapi menjelang konser religi ini. Ia mengaku konser ini berbeda dari konser lainnya karena harus membawakan lagu-lagu rohani dengan aransemen yang tidak biasa.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi pertama di edisi sore ceria teman Pro 23 Satker Kemenag Manggarai Barat raih nilai sempurna IKPA 2026. Dilansir langsung dari KBRN, 3 satuan kerja di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat berhasil meraih nilai sempurna 100% pada pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 1 tahun anggaran 2026. Capaian tersebut teman Prodia menjadi bukti keberhasilan pengelolaan anggaran yang akuntabel, disiplin, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Informasi selanjutnya teman Pro 2 Kominfo Sika ingatkan warga jaga NIK Anda. Dilansir langsung dari KBRN, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengingatkan masyarakat untuk memperketat perlindungan terhadap data pribadi seiring dengan masifnya migrasi pelayanan publik ke sistem digital. Langkah ini teman Pro 2 sangat krusial dilakukan guna memitigasi tingginya resiko kebocoran data sensitif yang kerap dimanfaatkan oleh pihak ketiga demi keuntungan ekonomi sepihak. Informasi selanjutnya teman Pro 2 Bawaslu Naga Kew edukasi pemilih pemula lewat program Goes to School. Dilansir langsung dari KBRN, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Naga Kew menggelar kegiatan Bawaslu Goes to School di Naga Kew Senin 18 Mei 2026. Tujuannya memberikan edukasi kepemiluan sekaligus mengenalkan peran dan fungsi Bawaslu kepada siswa kelas 10 dan 11 sebagai pemilih pemula menyongsong pemilu 2029. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

akan menemani kamu semuanya sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Bradua. Tentunya di sore hari ini kita bakal update ke kamu informasi-informasi yang lagi happening, yang lagi relate, yang benar-benar bikin kamu tuh jadi happy di sore hari ini. Apalagi cuacanya lagi mendung ya, kalau dengar Bradua, aduh kayaknya makin tenang deh hati kalian semuanya. Dan nanti tepat di pukul 16.30 sampai di pukul 17 kita bakal kehadiran narasumber di edisi Genpres Generasi Prestasi, teman Pradua. Bakal live langsung dari YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan pantau kita melalui aplikasi RRI Digital, teman Pradua. Dan buat kamu semuanya, saatnya kita masuk di Floresiation sore hari ini. Salsa bakal update ke kamu informasi seputar Flores dari ujung barat sampai ujung timur, teman Pradua. Jadi informasinya tuh seru-seru. Kalian jangan skip, playlistnya juga tidak kalah oke, teman Pradua. Seperti playlist kita yang berikut ini.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Back again, kita masih di Flores Session ya sore hari ini. Dan Salsa sore hari ini bareng bersama Kakak John Sugi menemani yes. kalian semuanya teman-teman.
1: Dan kita akan teman hingga di jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Dan tentunya kita di Flores Session, tapi jangan lupa nanti di jam 5:30 akan ada game press ya, akan ada sosok siswa. Ini keren sekali teman Pro 2, dia memenangkan solo terbaik ya.
0: Iya. Putra, okay. untuk kategori yes. putra ya teman Pradua. Dan kita ke informasi Flores Session berikut ini, yaitu Bupati Flores Timur tinjau pengerjaan ruas jalan desa Kawela Adonara teman Pradua. Nah ini informasinya dilansir langsung dari KBRN, Bupati Anton Doni Dihen melakukan peninjauan langsung terhadap progres pengerjaan ruas jalan di Desa Kawela, Kecamatan Wetan Ulumado, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peninjauan lapangan berlangsung di tengah aktivitas pengerjaan jalan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pihak kontraktor teman Pradua. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Anton Doni Dihen didampingi sejumlah pejabat teknis dari lingkungan pemerintah Kabupaten Flores Timur, unsur pengawas proyek, kontraktor pelaksana, serta tokoh masyarakat dan aparat desa setempat teman Pradua. Kehadiran Bupati bersama rombongan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Kawela yang selama ini mengharapkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah mereka. Warga menilai pembangunan ruas jalan tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena akses transportasi sebelumnya mengalami kerusakan cukup berat, terutama pada musim hujan teman Pradua. Dan selain itu, masyarakat Desa Kawela menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur atas perhatian terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka. Warga berharap pengerjaan ruas jalan tersebut dapat segera rampung sehingga aktivitas transportasi menuju pusat, kecamatan maupun wilayah di lain Pulau Adonara menjadi lebih aman dan nyaman teman Pradua. Tidak hanya itu teman Pradua, tokoh masyarakat setempat menilai pembangunan jalan tersebut akan membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengalami kendala distribusi akibat kondisi jalan yang rusak. Peninjauan lapangan yang dilakukan Bupati Flores Timur itu sekaligus menjadi bagian dari evaluasi langsung pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah teman Pradua.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pradua. Yes. Kita masih di Flores Session.
1: Okay, next we have information ya tentang psikolog Liguana Diu yang mengingatkan masyarakat tentang meningkatnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak melalui media sosial. Untuk kekerasan yang sering terjadi berupa pelecehan seksual online, perundungan hingga penyebaran konten tidak pantas. Dikutip dari rri.co.id, hal itu disampaikan Liguana dalam siaran pengarus setaman gender di RRIND pada Senin 18 Mei kemarin. Menurutnya, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan karena masih adanya ketimpangan relasi kuasa di lingkungan sosial. Ia menjelaskan, korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma psikologis berkepanjangan, dampaknya meliputi rasa takut, depresi, gangguan perilaku sosial, hingga kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

0: Seniman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores Session.
1: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Baik, again teman Pro 2, kita masih di Flora Session dan informasi selanjutnya yaitu mahasiswa konseling pastoral STIPAR hadapi tantangan Gen Z, teman Pro 2. Nah, informasinya ini datang dari tengah-tengah kota Flores. Program CLBK Cerita Langsung bersama komunitas RRI Pro 2 ND mengangkat topik jadi mahasiswa konseling pastoral di era Gen Z, teman Pro 2. Pada kemarin, Jumat 17 April 2026, obrolan interaktif tersebut menghadirkan mahasiswa semester 2 program studi konseling pastoral Sekolah Tinggi Pastoral STIPAR ND, teman Pro 2. Selama kurang lebih 34 menit, mahasiswa membahas realita kuliah, ekspektasi hingga tantangan era digital. Mereka berasal dari berbagai daerah dan berbagi pengalaman menjadi calon konselor pastoral sekaligus guru bimbingan konseling, teman Pro 2. Dan di tengah stereotip mahasiswa kampus agama yang dianggap terlalu kaku, mereka mengaku tetap menjalani kehidupan khas dari generasi muda. Aktivitas membuat konten media sosial, bermain game daring, hingga nongkrong bersama teman tetap dijalani dengan menjaga batas kewajaran. Melalui program studi tersebut, mahasiswa berharap dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu sekaligus membanggakan kedua orang tua mereka. Mereka juga berkomitmen tumbuh menjadi konselor pastoral serta guru BK yang berintegritas bagi generasi mendatang, teman Pro 2. Keren ya mahasiswa-mahasiswa ini. Dan teman Pro 2 itu tadi
1: Bro, informasi kami hadirkan di Flores Session, teman Pro 2 ya. Jangan lupa nanti di jam 16.30 kita bakalan bersama anak muda berprestasi, teman Pro 2, keren. Ini meraih juara solo pria terbaik ya. Dan tentunya seperti apa proses untuk bisa meraih proses tersebut, nanti kita bakal ngobrol bareng dengan teman muda kita ya di jam 16.30, teman Pro 2.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
5: Oh iya.
3: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pa?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
5: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan Genpres, generasi prestasi. Karena prestasi kok, inspirasi kita semua.

0: Yeay teman Pro 2, masih di sore ceria dan sesuai dengan janji kita tadi ya.
1: Iya, kita sore hari ini teman Pro 2 itu akan bersama dengan salah satu teman muda kita yang meraih juara satu solo pop terbaik. Gitu-gitu dia, kayak gitu teman Pro 2
0: ya, teman Pro 2.
1: Jadi kita bakal cari tahu dia tuh kenapa in love dengan singing ya. Sampai dia ngikut singing competition ya dan berhasil crown dia sebagai the winner pop solo pria terbaik teman Pro 2 ya. Keren nih. Kita bakal cari tahu informasinya coming up next di 16.30 teman Pro 2.
0: Iya, betul sekali. Dan nanti kita bakal live di YouTube RRIND, yeah. Facebook RRIND dan juga aplikasi RRI Digital teman Pro 2.
1: Dan juga dengan operator kami Wanda yang selalu setia membantu kami 24 jam dan 7 hours dari Brazil di Rio de Janeiro.
0: Oke, teman Pro 2.

JKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa JKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu sedang mendengarkan Generasi Prestasi.
1: Selamat sore teman Pro 2 FM ND. Balik lagi with John dan juga Salsa di Sore Ceria Gen Press edisi Selasa sore hari ini.
2: Dan teman Pro 2, sesuai dengan janji kita, sore hari ini kita bakal live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 2 RRI ND sore hari ini ada Franciscus Maligawasa, teman Pro 2, yang merupakan juara 1 vokal solo putra Lomba Pekan Ekspresi Siswa SMA SMAK 2026 Kabupaten ND.
1: Wow, that's amazing. Ya, sudah hadir ya. Ya, misalkan kamu tonton di YouTube kita di sore hari ini ada Kakak Otan ya. Halo. Di sore hari ini, bagaimana Otan, apa kabar di sore ini?
3: Baik.
1: Oke, semangat ya Otan ya.
3: Semangat.
1: Oke, but first of all, mungkin Otan bisa kenalkan dulu ke teman-teman yang juga lagi dengar Otan dan juga lagi nonton Otan di live YouTube-nya dari ND. Silakan.
3: Perkenalkan, nama saya Franciscus Maligawasa, biasa disapa Otan. Sekarang saya kelas 11 di SMAK Surikare ini.
1: Kelas 11, jurusannya apa nih?
3: Jurusan hukum.
1: Jurusan hukum. That's great.
2: Nah ini Otan, mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak, kamu bisa cerita dulu bagaimana kemarin proses persiapan untuk mengikuti lomba ini nih Otan.
3: Proses persiapannya itu saya pulang sekolah itu latihan, pulang sekolah jam 3 sekolah, latihan dengan ibu dan pak guru, latih vokal, latih pernapasan, terus apa, latih lirik-lirik.
2: Oke.
3: Apa lirik?
2: Baik, berarti memang sebelum ini Otan sudah hobi menyanyi atau bagaimana nih Otan?
3: Hobi.
2: Hobi menyanyi, dari kelas berapa atau sejak kapan nih Otan?
1: Sejak suka nyanyi?
3: Dari SD.
2: Oh, dari SD.
1: Dari SD, cuy, suka nyanyi ya.
2: Berarti keluarganya berarti ada yang penyanyi atau musisi begitu Otan?
3: Ada.
2: Oh, siapa ada. Siapa?
3: Ini kalau keluarga ada ini. Silit. Silit itu kenapa?
1: Oh. Keren sih.
2: Keren.
1: Jadi gini juga ada pada si Otan, cuy.
2: Iya, betul. Berarti nanti Ethan Otan open up.
1: Tapi memang keren sih asli ya. Jadi penerusnya Silat Open Up itu
2: nomor 2.
1: Semoga
2: sekali.
1: Otan kalau serius digali bakatnya pasti bakal sukses nih someday ya. Kita doakan nih Otan. Berarti betul. Dari kecil itu tuh suka denger lagu apa saja nih Otan, atau mungkin ada favorite singer yang Otan suka dari Indo dan juga mungkin mancanegara?
3: Dari Indonesia Judika.
1: Oh, Judika. Judika, amin. Kalau manca siapa nih? Siapa nih? Ayo, katakan Otan, ayo. Coba, ayo. Siapa, Ed Sheeran atau siapa? Siapa yang suka?
2: Mungkin yang paling favorit Judika kali ya.
1: Justin Bieber atau siapa mungkin?
3: Dulu gitu.
1: Dulunya? Dulu Justin Bieber. Kalau sekarang namanya siapa?
3: Sekarang.
1: Oke, it's okay. Tapi intinya kalau dia Indo, Judika cuy.
2: Iya,
1: Judika memang vokalnya Tom Markoto, teman-teman berdua.
2: Oke, kan kemarin ini Otan lombanya itu kan sekabupaten ND. Berarti Otan itu lombanya dengan beberapa teman-teman dari beberapa sekolah lain ya. Nah itu kalau boleh tahu seperti apa nih, adakah cerita yang menarik atau momen yang mungkin bikin Otan tuh pas mau naik panggung, aduh, yang tadinya santai, relax, tiba-tiba jadi deg-degan begitu?
3: Pas naik panggung, pas nonton teman-teman itu biasa saja.
2: Biasa-biasa saja.
3: Pas naik panggung itu, pas lagu pertama, mau ke depan, lihat juri itu gak ada rasa.
2: Rasa gugup begitu ya, oke. Berarti memang itu kayaknya hal-hal normal sih yang biasa dirasakan oleh kita semua teman Pro 2. Tapi dari lomba kemarin nih, menurut Otan, siapa nih yang saingan yang mungkin menurut Otan, aduh berat nih. Tapi akhirnya Otan bisa ada di posisi top 1 begitu.
3: Itu ada dari Semansa, nomor 01. Saya dengar dia menyanyi, suara bagus.
2: Bagus. Itu yang bikin menurut Otan kayak, aduh ini kayaknya saingannya cukup berat begitu ya. Tetapi bisa terlewati dan sampai ada di posisi 1. Nah ini kalau misalnya kita bisa kepo sedikit, bagaimana sih pendamping atau guru-guru di sekolah yang mungkin membina kalian di sekolah, Otan, akan mungkinkah ada jadwal rutin seperti apa, atau memang sudah ada ekstrakurikuler khusus yang memadahi untuk les vokal ini, Otan?
3: Kalau ekstrakurikuler ada, ada ekstra band.
2: Iya.
3: Ya. Itu setiap hari Selasa, setiap hari Rabu.
2: Setiap hari Rabu.
1: Dan Otan ketika ikutan lomba ini, apa dari sekolah cuma terwakili oleh Otan saja atau teman-teman lain?
3: Dari sekolah buka lomba di antar kelas dulu.
1: Terus
3: yang juara laki-laki perempuan.
2: Kemudian diseleksi lagi, baru ikut yang ini.
1: Berarti kemarin dari sekolah ada dua orang yang ikutan sekabupaten Ende itu ya?
3: Iya.
2: Oke.
1: Putra dan putri.
2: Putra itu, dan putri. Bagaimana sih, Otan, perasaan kamu kemarin pas tahu akhirnya kamu berada di posisi juara satu?
1: Sebagai the winner nih.
3: Perasaan saya campur aduk.
2: Campur aduk.
1: Campur aduk ya. Kenapa campur aduk? Kegaduh-gaduh ya? Iya, cuy. Kenapa nih?
3: Senang dan sedih juga.
2: Sedihnya kenapa? Terharu begitu?
3: Terharu terus.
1: Bangga pastinya Otan ya?
3: Bangga.
2: Oke.
3: Terus sang kau bisa juara.
1: Pasti, kalau Otan percaya sama kemampuan Otan, bangga. Ya termungkin kalau dapat juara terus miris kan, tidak mungkin.
2: Iya, betul sekali teman Pro 2. Dan ini kalau boleh tahu, Otan, sejauh ini selain guru-guru di sekolah, teman kamu mungkin yang support kamu di rumah sendiri atau keluarga sendiri, siapa yang paling mendorong kamu atau supportnya paling besar? Kayak, Otan, ayo kamu harus ikut ajang-ajang yang nyanyi-nyanyi begini, musik-musik begini, biar kedepannya tuh sudah terlatih gitu. Siapa sih support terbesar kamu?
3: Bapak.
1: Oke, okay, Bapak itu paling suka support Otan ya. Ya, apakah Bapak juga suka musik di rumah juga?
3: Bapak suka musik.
2: Oke, okay, okay, suka musik
1: juga. Jadi Otan juga sebagai anak juga ikutan nih kepengaruh efek suka musik ini teman Bro 2. Tapi Otan sendiri kemarin ikutan itu tuh di kapan dan di mana tuh Otan lombanya berlangsung?
3: Lombanya berlangsung di Surdikara.
1: Untuk berapa hari? Kurang lebih?
3: Satu hari saja.
1: Seharian berarti lombanya.
2: Berarti satu hari menyanyi ya? Luar biasa nih.
1: Dengan banyak pesaing-pesaing, tapi Otan bisa tembus sampai juara satu nih teman Bro 2 ya.
2: Iya, kayaknya kita mau dengar suara Otan sedikit sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi ya teman Bro 2.
1: Silakan Otan, mungkin kita kayaknya harus kasih dua lagu deh buat Otan ya. Satunya yang first of all kita mendengar Otan dulu, silakan bebas lagu apa? Lagu apa menyanyikan kiri Otan?
3: Lagu
1: apa nih? Lagu apa? Beyonce Replaceable? Bukan Beyonce. Udah siapa lagi?
2: Bukan seperti
1: Dewa,
2: Dewa atau Judika.
1: Tenang. Coba, gaskan.
3: Sini.
1: Iya, silakan.
2: Oke, silakan Otan.

0: Cricket.
1: Kayak berasa ya Allah, ini tidak usah kita kemana-mana jauh-jauh nonton yang punya lagunya. Di sini juga
0: sudah ada Otan ya.
1: Iya, betul sekali teman-teman.
0: Ini bisa jadi the next orbit nih kayaknya Otan ini kayaknya. Bisa nih. Bisa nih.
1: Oke. Okay. Ya. Dan Otan, kalau misalnya kamu nyanyi, kemudian kamu kemarin ikut lomba, apa sih yang paling kamu jaga begitu? Stamina kah atau apa begitu yang benar-benar kamu bikin kayak oh, kalau saya sudah punya suara yang bagus seperti ini, yang harus saya jaga ini begitu.
2: Saya jaga itu pernapasan.
0: Oke, okay, breathing.
2: Rajin olahraga terus.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya.
2: Saya kan apa? Ada penyakit asma. Jadi olahraga terus.
1: Jadi olahraga.
0: Ya semuanya buat Otan ya Sale, karena dia punya asma tapi melatih pernapasan untuk bisa menyanyi di panggung, dan and then dia harus menghadapi banyak penonton juga itu.
1: Iya,
0: tuh.
1: Betul.
0: Epic.
1: Sesuatu yang luar biasa ya teman Pradua. Mungkin orang yang mungkin juga sama kayak saya pengidap asma tuh kayak ya maju mundur, kayak hopeless lah. Itu kayak akan kumat akan ada terus. Tetapi Otan dengan penuh semangat ya teman Pradua, jadi membuahkan hasil yang baik juga. Mungkin itu usaha ini juga bagian dari kerja keras dia ya teman Pradua, sehingga bisa ada di posisi satu teman Pradua. Dan teman Pradua, kita bakal break sebentar sebelum nanti kita balik lagi ngobrol bareng Otan di edisi Generasi Prestasi sore hari ini. Kita masih punya obrolan-obrolan seru, topik-topik yang menarik untuk kalian semua teman Pradua di sore hari ini. Jadi buat kalian yang mau komentar atau titip pertanyaan, kalian bisa join di live YouTube RRIND, Facebook RRIND, dan aplikasi RRI Digital.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, back to Genpress, masih barengan sama Otan ya, yang menjadi meraih juara satu solo pria terbaik 2026 ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya ini menjadi salah satu motivasi juga buat teman Pro 2 FM ini di luar sana yang suka nyanyi ya, yang mau kembangkan bakat bisa join seperti Otan di hari ini, yang membuktikan bahwa ternyata dengan dia berlatih, dengan dia mengatasi apa yang menjadi tantangan buat dia, dia berhasil menjadi juara satu solo pria terbaik 2026 nih teman.
1: Betul
0: Pro
1: sekali. Dan ini Otan, menurut kamu sendiri apa sih yang paling penting dalam bernyanyi, apalagi kemarin kan kamu vokal ya, terus vokal solo ya teman Pro 2. Itu mungkinkah menurut kamu yang paling penting, apakah teknik, penghayatan, atau mental dulu nih, percaya diri dulu?
2: Yang pertama itu mental, lu harus percaya diri.
1: Oke.
2: So, percaya diri, terus teknik bernyanyinya, vokalnya. Sudah.
0: Oke. Okay. Mental, percaya diri, teknik, pernapasan juga. Berarti kemarin yang pas Otan ikutan lomba ini tuh ada yang melatih Otan tidak? Mungkin guru pembimbingnya atau bagaimana coachnya?
2: Ada.
0: Siapa tuh kira-kira Otan?
2: Pak Hendra dan Ibu Ansi.
0: Okay. Dua guru ini yang punya andil besar ya buat Otan juga untuk sampai bisa meraih juara satu nih teman Pro 2 FM India. Keren ya, thanks to dua teacher yang keren ini teman Pro 2 FM India ya.
1: Dan Otan, kalau sekarang ini kan kita anak-anak muda kan tren kan, kayak mereka bisa main sosial media 24 jam. Tetapi kalau mereka mau tampil tuh masih ada rasa takut begitu. Ini mungkin ada tips dari Otan sedikit biar mereka tuh jangan cuma main HP, tapi mereka tuh bisa menunjukkan bakat mereka, mulai berani, mulai percaya begitu. Dari Otan sendiri tipsnya apa dulu nih?
2: Tipsnya dan apa, kembangkan bakat, berlatih terus, kalau ada bakat berlatih, jangan terlalu ke HP.
1: Jangan terlalu ke HP sih, kayak kalau ada skill tunjukkan ya, kayak betul. Otan begitu. Mana? Yang ikut latihan di sekolah, ikut seleksi, kemudian tampil jadi juara begitu.
0: Berarti Otan cuma suka nyanyi atau suka main musik juga Otan? Gitar maybe atau keyboard?
1: Gitar juga suka main ya? Gitar, oke lah. Ini keren-keren nih teman-teman Pradu ya. Benar-benar menginspirasi anak muda. Terus kita juga jadi makin aware ya. Jadi kayak semua seni itu tuh bukan hanya kita bisa jadi penikmat, tetapi kita juga bisa jadi penghibur di dalam situ teman-teman Pradu, seperti Otan sore hari ini. Dan Otan, ini tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara edisi Generasi Prestasi. Mungkin apa pesan yang bisa kamu kasih ke teman-teman Pradu, anak-anak muda, besti-besti Pradu khususnya yang ada di kota ND, biar mereka tuh makin semangat untuk menunjukkan atau menampilkan skill yang mereka punya begitu. Apa pesan yang bisa kamu kasih Otan?
2: Pesan dari saya untuk anak-anak kota ND, kalau ada bakat itu jangan disembunyikan, berlatih terus, kembangkan bakatmu, tunjukkan bahwa kau bisa.
1: Oke.
0: Kedepannya kira-kira Otan mau ikutan apa lagi nih? Ada tidak mungkin wish atau mungkin mimpi Otan mau ikutan apa gitu kedepannya?
2: Mimpi mau ikut Indonesia aja.
0: Woi, amin. Sukseskan Otan ya. Bisa ada mewakili ND nih kalau misalnya tembus ke Indonesian Idol cuy.
1: Betul sekali. Kita punya Otan nih dari ND teman Pro 2. Dan itu tadi obrolan kita teman Pro 2, tapi sebelum kita closing di edisi Generasi Prestasi, kita minta Otan kasih kita satu lagu dulu.
0: Satu lagu lagi. Silakan gaskan Otan. Mau
1: Lionel
0: Richie atau apa?
1: Lagunya dari Otan mau lagu apa begitu. Buat kita dan teman Pro 2 sore hari ini.
0: Silakan.

0: mempersuntikmu. Tuk yang pertama dan terakhir, jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Kalau yang terbaik untukku.
1: Yeay.
2: Agak husky-husky ya si Opan ini suaranya nih, teman-teman.
1: Thank you Opan. Benar-benar the best performance, walaupun hanya ya beberapa menit lah teman Prado, tapi kita sangat menikmati. Thank you so much Otan, kamu sudah hadir, sudah membagikan inspirasi kamu buat teman Prado di sore hari ini yang menyaksikan. Jadi buat kamu anak muda, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tunjukkan skill kamu. Ayo keluarlah ke permukaan bumi ini.
2: Betul, dan tunjukkan bahwa kamu juga bisa berprestasi dengan bakat yang kalian punya, teman Pro 2.
1: Iya, betul sekali. Dan teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita di edisi Generasi Prestasi hari ini, Selasa 19 Mei 2026, teman Pro 2. Nanti kan kalian bakal menyaksikan edisi-edisi Genpress lainnya dengan banyaknya anak-anak muda keren, kece, hanya di Prodia FMND. Dan kita masih stay bareng kamu teman Prodia sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, karena kita masih happy-happy bareng kamu teman Prodia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Teman terbaik.

0: ceria bersama Pro2.
1: Iya teman Pro2 FMND, saatnya informasi-informasi viral kita hadirkan buat kamu ya.
2: Iya,
1: nah teman Pro2, satu unggahan yang menunjukkan seorang bayi ditemukan di dalam kardus di Kota Medan, Sumatera Utara, viral di medsos dan menghebohkan warga. Polisi saat ini tengah menyelidiki orang tua atau penyumbang mayat tersebut. Berdasarkan video yang beredar, teman Pro2 dikutip dari Detik, tampak ada seorang bayi yang diletakkan di dalam kardus. Bayi itu dalam kondisi di bedong ya. Di sekitar lokasi tampak ramai warga dan bayi itu pun disebut berjenis kelamin pria. Pengunggah menyebut bayi itu ditemukan bayi di Jalan Melati 4, teman Pro2, Kecamatan Medan Deli. Dan dari hasil pemeriksaan, bayi laki-laki itu diperkirakan baru saja dilahirkan, ditemukan dalam kondisi sehat dan tidak mengalami cacat fisik. Dan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo membenarkan informasi kejadian itu. Dan saat ini bayi itu tengah menjalani perawatan. Agus menyebut pihaknya saat ini tengah menyelidiki orang tua ataupun pembuang bayi tersebut.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini. RRI Pro2 FM ND, follow Instagram @Pro2ND, Facebook @Pro2RRIND, line telepon 0381-2627-147, telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2 saat ini tepat di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro2 ND mengumandangkan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: bilang, Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI ND, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Adalah hakikat kehidupanmu. Itulah di antara ungkapan sebagian para ulama, al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, itu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri, dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Fahim ismani, bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka, karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kasayif, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun, sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memberikan ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Mana dimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalnya aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia. Sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi dengan semua waktu yang mereka miliki. Mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikat mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwalladzi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada ayadzakara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang, ini dia, bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Nomor 2 FM ND, saatnya kita masuk di TKP, titik kumpul Pro 2 teman-teman. Di titik kumpul Pro 2 untuk sore hari ini ya, kita bakal membahas tentang motivasi untuk masa depan teman Pro 2. Nah buat kamu-kamu ya yang punya pendapat tentang motivasi untuk masa depan ya, silakan bergabung di 082147050422 di TKP untuk sore hari ini teman Pro 2.

ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman berdua? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

kita memproduk kita di TKP ya, dengan topik motivasi masa depan ya. Mm-mm. Yang punya opini silakan ya tentang masa depan, apalagi mungkin kamu-kamu para Gen Z ya, ataupun ada milenial juga yang masih bertanya-tanya mau dikemanakankah masa depanku ini ya. Hopefully bisa jawaban ya teman-teman, bisa di-share apapun opini kamu di TKP Pro 2 ya, di Kumpul Pro 2 di hari ini 0821 475 0422.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bejawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bejawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om, tante, kakak, adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

0: cintaku. Teman Pro 2 FM ND ya. Dan untuk malam hari ini teman Pro 2 FM kita sudah selesai temani kalian semua ya. Di hari ini hari
1: Selasa 19 Mei teman Pro 2.
0: Iya, aduh tinggal hitung hari sudah bulan Juni teman Pro 2.
1: Betul sekali ya. Dan besok adalah hari kebangkitan nasional.
0: Momen spesial juga nih buat kita sebagai NKRI teman Pro 2.
1: Betul, harga mati ya.
0: Yes.
1: Dan tidak terasa kita harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kalian yang sudah stay bareng kita. Nanti di jaga malam kalian bakal ditemani bersama RJ Pika sama RJ Aya di edisi jaga malam teman Pro 2.
0: Karena memang habis ini harus tanam ubi dan kebun saya.
1: Saya juga kayaknya harus pacul sawah saya.
0: Oke, congratulations your pacul teman Pro 2 FM ini. Dan terima kasih buat teman Pro 2 FM ini, semangat untuk menenun dan berkebun ya.
1: Iya, betul.
0: Dan have fun buat semuanya. Kita pamit semuanya, see you again dan have

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat malam teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Hari pertama 3 Satker Kemenak Manggarai Barat raih nilai sempurna IKPA 2026. Dilansir dari rri.co.id, 3 satuan kerja di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat berhasil meraih nilai sempurna 100% pada capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA triwulan 1 tahun anggaran 2026. Capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan pengelolaan anggaran yang akuntabel, disiplin, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat.

Informasi selanjutnya, Babim Kamtimnas Desa Buar, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Aibda Cornelius Jemarus, melaksanakan kegiatan sambang dan monitoring penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di kantor Desa Buar, tepatnya di Purang, Kecamatan Rahung Utara, pada Selasa 19 Mei 2026. Informasi terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengingatkan masyarakat untuk memperketat perlindungan terhadap data pribadi seiring dengan masifnya migrasi pelayanan publik ke sistem digital. Langkah ini krusial dilakukan guna memitigasi tingginya risiko kebocoran data sensitif yang kerap dimanfaatkan oleh pihak ketiga demi keuntungan ekonomi sepihak.

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRCND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 92,2 FM Pro 2 dari NE, teman terbaik kamu. Selamat malam.
1: Yes, selamat malam buat kamu
0: dunia.
1: Semua.
0: Dunia.
1: Seperti malam ini akan ramai ya.
0: Iya, benar.
1: Kita berdua yang menemani kamu.
0: Kita, jadi kita merasa berada dengan komplotan gangster ya malam hari ini karena kita rame di sini di studio ini kita rame. Ada Priska dan juga
1: ada Ayah, teman Pro 2 yang akan menemani kamu sampai pukul 24 tengah malam.
0: Benar. Spesial di jaga malam seperti biasanya di pukul 19.30 kita akan ngobrol bersama komunitas pastinya.
1: Benar.
0: Dan mereka ini adalah anak-anak muda yang berprestasi.
1: Yes.
0: Kayaknya mereka tuh sudah sering menjadi narasumber kita ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Kalau ada nominasi kategori, mereka masuk
1: bisa
0: kategori
1: jadi
0: apa tuh Maya?
1: Narasumber termuda dan teraktif. Karena sering ya balik ke studio. Ya.
0: Karena datang terus teman berdua. Tapi karena memang banyak program-program baru dari komunitas ini, makanya kita mau sharing, mau ngobrol juga, dan siapa tahu teman Pro 2 mau tanya-tanya kepada kita bisa join di WhatsApp kita teman Pro 2 di 082-147-650-422.
1: Yes.
0: Malam hari ini bagaimana kabarmu Mbak Ya?
1: Baik sekali ya, syukur.
0: Seperti biasa ya.
1: Iya benar. Kamu bagaimana?
0: Saya baik juga. Saya dari pagi sampai sore tidur terus, mengecas energi.
1: Kok saya tidak bisa ya? Tapi beneran deh, di malam hari ini pasti suasana ramai sekali teman Pro 2.
0: Iya. Padahal malam.
1: Benar, kami berdua yang begitu akan berisik ya.
0: Benar.
1: Jadi kamu akan dengar, wow, mereka aktif sekali.
0: Iya, aktif
1: semoga
0: sekali.
1: Semoga ya bisa kita aku sampai pukul 23 nanti.
0: Benar, energi kita saya sudah cas tadi ya, energi saya. Kita karena memang juga sekali. Sambil cuacanya juga ini mendukung maksudnya. Sambil lagi maksudnya cuacanya mendukung untuk tidur tadi
1: dan
0: tuh.
1: Dan semoga malam ini tidak hujan.
0: Iya, benar.
1: Kita low lagi.
0: Iya.
1: Jadi drop lagi jadi.
0: Iya, dan juga buat teman Pro 2 yang lagi berkendara di luar atau beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, jaga keselamatan kamu, hati-hati berkendara juga, pakai helm, pakai mantel. Kalau yang ada pasangan, ambil jaketnya untuk jadikan
1: Oh my god.
0: Oke, yes.
1: Kita lanjut lagi.
0: Oke, kita mulai dengan lagu dulu ya kayak Kak Aya ya untuk memulai jaga malam kita sembari kita tunggu waktu di 19.30. Teman-teman bisa join dan juga bisa dengarkan kita ada aplikasi apa tuh Kak Aya aplikasinya?
1: Ada aplikasi RRI Digital, teman-teman bisa download melalui Play Store ataupun App Store dan kamu bisa langsung login melalui email kamu. Sudah semudah itu,
0: segampang itu ya. Sesimpel itu ya.
1: Kemudian kamu bisa menikmati lagu-lagu yang keren-keren.
0: Iya, lagu yang kamu suka, benar.
1: Benar lagi tanpa iklan.
0: Benar.
1: Gratis.
0: Gratis. Ada lagu, ada konten-konten kita, ada wajah kita di situ.
1: Benar. Jadi buat kami yang penasaran hanya dengarkan suara kami selama ini, kamu boleh download aplikasi RRI Digital untuk
0: tahu
1: mengenal kita lebih jauh.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya kayak penyanyi dangdut, hai gitu, terlalu centil malam. Ya iya. Selamat malam semuanya. Kita berdua tadi sudah berjanji ya. Betul ya Mbak ya, kita sudah berjanji bahwa di malam hari ini kita akan ngobrol bersama teman-teman dari sebuah komunitas, tapi kita tidak spill tadi komunitas apa ya. Kita cuma bilang mereka ini tuh menjadi, kalau dikategorikan menjadi narasumber yang sering datang ya, ke kita, aktif. Sering aktif, berprestasi. Yes, ada teman-teman dari Green Generation.
1: Wow.
0: Hai. Halo. Siapa namanya? Ih, kenalan lagi, ulang lagi. Ada siapa di malam hari ini? Halo.
2: Halo, perkenalkan saya Nelvin dari Green Generation Syuradikara.
0: Green Generation Syuradikara, Nelvin, and next-nya.
3: Oke, kalau tadi itu wakilnya, sekarang ketuanya. Halo semuanya, saya Bernard Tepapadela Muri, bisa dipanggil Bernard dari Green Generation Syuradikara.
0: Alright, Nelvin dan Bernard.
1: Dan wakil ketua.
0: Ketua dan wakil, ini orang penting Green Generation.
1: Kita harusnya kasih undangan
0: seharusnya. Iya, kami harusnya bentang karpet tadi di depan. Bagaimana kabar berdua di malam hari ini?
2: Yes. Puji Tuhan baik.
3: Puji Tuhan baik.
0: Baik ya.
1: Sibuk apa?
0: Sibuk apa? Bener. Anak sekolah nih, anak SMA nih.
2: Kalian tugas sih karena
0: kerja tugas.
2: Dekat ujian.
0: Oke.
3: Sama mengurus e-school juga ya, pastinya.
0: Generation ini. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Seru, kalaupun teman Pro 2 yang sering nonton tuh kayaknya tidak asing lagi sama Bernard dan juga Nelvin. Sepertinya ya, iya. Green Generation, kalau diceritakan awal terbentuk ataupun saat itu kenapa sampai kalian berdua memutuskan untuk membentuk Green Generation ini? Dari mana keresahan itu berasal?
2: Kalau Green Generation sendiri sebenarnya itu adalah komunitas nasional. Mm-hmm. Dibentuk di Balikpapan pada tahun 2009.
0: Oke.
2: Kemudian pokoknya pada tahun 2023 kemarin, kakak kelas kami namanya Kak Eci Ciputra, dia mengikuti kegiatan Green Generation Kelana di Bandung.
0: Oke.
2: Dari kegiatan yang dia ikuti itu, ketika dia pulang dia melihat sekolah kami, kan kebetulan sekolah Adiwiyata, sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri.
0: Oke.
2: Okay. Jadi Kak Eci berpikir, kenapa tidak kita bikin e-school yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Akhirnya sudah Kak Eci membuatlah e-school Green Generation ini.
0: Oke. Okay.
2: Nah, akhirnya sudah mulai terjalin sudah. Waktu itu masih sedikit, masih katanya 7 ya. 7
0: orang yang bergabung pertama, 7 orang pertama yang bergabung.
2: Angkatan kedua mulai meningkat tapi tidak terlalu drastis.
0: Kalian berdua dari angkatan pertama kah atau bagaimana?
3: Ketiga. Ketiga.
0: Oh, kalian ketiga.
2: Iya, masuk ketiga.
0: Masuk ketiga.
1: Tapi apa yang memotivasi atau melatar belakangi kalian dari semua banyaknya eskul nih?
0: Kenapa kamu pilih itu?
2: Kalau dari saya sih karena lebih seru sih, karena lebih menantang saya rasa.
0: Oke.
3: Kalau dari saya sih yang pertama itu kebetulan mama di rumah kan hobinya tuh menanam. Nah, jadi otomatis saya juga lihat mama sering menanam ini itu, saya merasa tergerak hatinya juga sih.
0: Oke. Okay.
3: Lalu dan waktu saya daftar pertamanya di SMA Syuradikara kan ada namanya Eskul GG. Itu saya juga mulai tertarik karena saya melihat bahwa Eskul GG itu tidak hanya fokus pada menanam tapi tentang bagaimana cara mereka mengelola limbah-limbah plastik, terus juga tentang isu-isu lingkungan yang ada juga seperti itu. Lalu dari situ saya mulai masuk dan join ke dalam GG begitu.
0: Oke, ini menarik ya Bernard. Wow. Ya. Bernard bilang isu-isu.
2: Yes. Okay. Yeah.
0: Menurut Bernard sendiri yang sekarang ini terjadi yang kayaknya kita sebagai anak muda butuh perhatian lebih tuh isu lingkungan seperti apa Bernard?
3: Oke, kalau dari saya untuk dalam kabupaten sendiri, dalam kabupaten ini itu tentang pengelolaan sampah plastik begitu.
0: Sampah plastik.
3: Banyak sekali kita lihat di banyak tempat seperti di Pantai Ndao kemarin. Itu sepanjang itu kan banyak sekali sampah plastik. Dan saya sangat berharap tuh bahwa anak muda zaman sekarang tuh tidak hanya fokus di fotonya saja, hasil yang kamu posting atau apa,
0: setidaknya
3: ya kamu sadar juga akan
0: sampah. Iya. Padahal tuh kalau mau dibilang ya, teman-teman dari komunitas, contohnya dari GG atau komunitas-komunitas selain yang peduli terhadap lingkungan tuh sudah sering menggiatkan namanya program pembersihan sampah di pantai begitu. Benar. Tapi tetap ada begitu ya.
1: Dan itu menurut kalian penyakitnya di mana?
0: Iya, akarnya di mana?
3: Akarnya itu dari kesadaran kita masing-masing.
0: Oh, kitanya ya.
3: Kalau kita tidak mau merubah juga sama saja hasilnya.
1: Setuju banget sih. Dan kalau berbicara tentang GG sendiri, ini program atau kegiatan apa yang menjadi ciri khas komunitas
0: dari komunitas Green Generation?
2: Kalau GG sendiri namanya kan Green Generation, generasi hijau, itu berarti berkaitan dengan hijau-hijau pastinya. Itu kami dari Green Generation sendiri sudah berkomitmen kayak ke sekolah itu bawa tumbler sendiri, bawa bekal sendiri. Maksudnya itu kan supaya mengurangi sampah plastik yang dihasilkan gitu. Kemudian ada juga seperti kayak kami beberapa kali melakukan penanaman, penanaman bibit pohon, terus ada juga
3: bibit sayuran.
2: Iya, bibit sayuran. Terus ada juga dengan apa kemarin ini pembersihan, kita collab dengan Tresiro ND.
0: Kapan itu, sorry Melvin, kegiatannya?
3: Februari.
0: Bulan Februari, mengajak teman-teman dari Trasiro untuk melakukan kegiatan pembersihan. Di mana?
2: Di Pantai Kota Raja.
0: Pantai Kota Raja. Baru-baru ini atau akhir-akhir ini ada kegiatan seperti itu lagi kah atau belum terpikirkan?
2: Belum sih.
0: Tapi karena akan ada. Oh, masih sibuk. Padat ya.
3: Pembersihan juga masihnya di sekolah sih pembersihan.
0: Iya, di sekolah ya. Nah, tapi menarik. Yang menarik nih mereka berdua bawa produk.
1: Iya. Ini seperti yang unik, tapi mungkin bisa dijelaskan nih apa
0: aja produknya. Boleh satu persatu, mulai dari Nelvin duluan, silakan
2: yang
0: produknya.
2: Pertama, ini ada ekoenzim. Ekoenzim ini dibuat dari bahan organik sisa dari dapur yang belum diolah. Misalnya kayak sayur-sayuran, kayak sayur-sayur yang sudah dipotong gitu ya, masih
0: batang sayur.
2: Ya, batang sayur yang sudah mau busuk-busuk gitu tuh bisa. Terus kulit-kulit buah yang belum diolah, pokoknya bahan organik yang belum diolah. Nah, itu kita bikin jadi ekoenzim, campur dengan air, dengan gula merah, nanti kan difermentasi kurang lebih 3 bulan itu sudah bisa. Tetapi kalau mau hasilnya lebih bagus itu 6 bulan.
0: 6 bulan. Wow. Lama sekali lama. 6 bulan ya. Lama. Aduh, Nelvin Bernard, kalian adakah momen kamu lama sekali menunggu stres sendiri? Tidak.
2: Tidak sih.
0: Atau ada pernah ada momen yang aduh terlalu lama nih, sudah greget mau tunggu hasilnya?
3: Dan juga kadang-kadang ribet sih, karena kalau macam kita telat bukanya itu ledak.
2: Meledak.
3: Karena ada
0: gasnya di dalam.
2: Karena kan proses fermentasi tuh.
0: Iya ya, fermentasi.
1: Jadi benar-benar diperhatikan untuk waktu 6 bulan. Kalau telat bisa meledak.
0: Selain yang dijelaskan oleh Nelvin, ada hal-hal yang diperhatikan atau ada tambahan apa, tambahan bahan atau alat begitu?
2: Ekoenzim sendiri sebenarnya tidak butuh alat yang ribet sih. Paling dia cuman pakai botol, bisa kita malah pakai botol bekas juga.
0: Bisa tuh.
2: Pakai botol bekas, pokoknya kita habis campur semua itu kita isi di dalam botol bekasnya kan, kita fermentasi. Nah, kayak misal selang 1 hari 2 hari pokoknya kita lihat kalau botolnya sudah kembung, sudah keras gitu, kita buka sedikit supaya kasih keluar gasnya tuh, supaya tidak meledak. Nanti habis itu kita tutup lagi. Terus kayak misalnya sudah 1 bulanan begitu, itu kan kalau namanya proses fermentasi itu kan butuh, kayak si bakterinya ini kan butuh makanan juga toh. Jadi kita tambahkan lagi gula merah. Gula merah ini sebagai makanan si bakterinya ini nanti, supaya bisa menghasilkan.
0: Kayak eksperimen ya.
2: Iya, sekalian eksperimen.
0: Iya, bisa. Dari mana ide itu atau dari mana pengetahuan itu, Nelvin?
2: Pengetahuan itu taunya ya dari eskul ini juga.
0: Iya. Kami tidak terpikirkan begitu. Iya, makanya dari mana itu? Apakah dari pelajaran kami lupa dulu atau bagaimana?
1: Dan itu perlu diuji tidak?
0: Iya.
1: Untuk bisa dihasil akhirnya
0: menjadi sebuah produk. Diuji dulu kah atau bagaimana?
2: Ya, diuji kayak kemarin kami coba bikin ini.
0: Apa
2: bikin
0: itu?
2: Pupuk kompos. Kami langsung uji pakai bikin pupuk kompos dan ini hasilnya sudah jadi juga.
0: Sudah.
2: Karena kan dari proses fermentasi ini kan ketika sudah jadi kan nanti dia waktu kayak untuk penguraian daun-daun dari pupuk kompos, untuk jadikan pupuk kompos ini kan dia membantu mengurai itu gitu. Dan ini hasilnya.
0: Keren ya. pupuk kompos.
1: Pupuk kompos, iya. Ekoenzim. Mungkin enzim. Karena itu yang di tengah, ada apa?
0: Itu apa itu? Iya, ya, apakah itu? Kayaknya ini cocok untuk cewek-cewek kayaknya. Dari packagingnya tuh feminim ini ya. Oh, ya. Itu apa tuh, Bernard?
3: Kalau ini itu deodoran tawas, bikin cair gitu. Itu kami buatnya itu pakai batu tawas. Terus dengan air mawar.
0: Batu tawas dan air mawar. Batu tawas kalau di Kabupaten Indi ini sendiri dapatnya di mana tuh ya?
3: Oh, kami tidak ada. Kami kemarin belinya online.
0: Iya, soalnya satu pernah tuh cari batu tawas tapi tidak dapat.
2: Mungkin kalau di Indi sini ada toko kimia mungkin ada.
0: Iya, iyanya kita mungkin tidak tahu di mana itu. Kenapa sampai akhirnya teman-teman dari GG tuh membuat produk deodoran tawas? Apa ada yang memotivasi atau bagaimana?
3: Kalau untuk alasan kami buat itu yang pertama, kami kan melihat bahwa setelah anak-anak habis olahraga itu kan berkeringat nih.
0: Berkeringat. Oke. Mantap.
3: Mungkin ada apek-apek asam.
0: Kan teenager, anak-anak ini remaja, ya pertumbuhan.
3: Nah, itu kami udah terpikirkan, ih, kayaknya kita buat deodoran saja deh.
0: Oke.
3: Ya sudah kan, sekarang kami hasilkan ini. Dan untuk pembuatan kemarin itu kira-kira 1 bulan lebih ya, Nilvin.
0: Proses pembuatannya dari bahannya, kemudian mencampurnya, dan sampai akhirnya menjadi sebuah produk itu 1 bulan lamanya. Kalian GG bergerak sendiri kah atau bersama guru pendamping kalau di Suradikara?
2: Pastinya bersama guru pendamping.
0: Oke, okay, berarti itu termasuk dalam uji-uji percobaan juga dengan guru-guru itu ya?
2: Supaya bisa jadi bentuk tanggung jawab juga toh, tanggung jawab untuk ke sekolah gitu.
1: Kemudian peran siswa-siswa di Suradikara sendiri
0: produk kali ini, bagaimana mereka respon mereka?
3: Sangat baik pasti.
0: Beli
3: ya, beli ya. Dapat
2: buktinya yang terselamatkan yang masih ini bisa dibawa ke sini.
3: Ini sudah habis.
0: Wih. Jadi,
3: bahkan ada
0: saya kagum. Ya. Berapa pieces terjual sampai saat ini? Kira-kira saja.
3: Kira-kira kalau untuk pupuknya ini tuh sudah 30-an lebih.
2: Dapat.
3: Terus kalau yang deodoran ini tuh yang kami ingat itu sudah 24-23 begitu.
0: 23 pieces. Ya, dan ekoenzim itu terakhir.
3: Ini kan pasti butuh fermentasinya lebih lama. Yeah. Jadi belum kami keluarkan.
0: Oh, ini spesial di sini. Ya, betul. Wih, kita spesial karet dua.
1: Kira-kira kapan itu akan
0: keluar? Ya, kira-kira kapan ya itu ya, biar kami juga bantu promosi
3: September
0: dan
3: September tahun depan belum.
0: Aduh, lama ya September tahun depan.
3: Lama.
0: Iya, ini mungkin Kak Ayah sudah pindah ke mana begitu mungkin. Bisa mungkin pesan lewat online, mungkin siapa tahu ya kalian akan jual online nanti begitu ya. Oke, saya sangat tertarik dengan ekoenzim dan juga kalau pupuk kompos mungkin kita tahu ya untuk membantu. Tawas itu, tawas deodoran dan
1: mau membeli?
0: Iya, bisa jadi ya. Harganya.
3: Harga.
0: Bisa jadi. Makanya tanya dulu harganya berapa? Berapa nih Kak harganya?
3: Oh iya. Kalau untuk harganya untuk deodoran batu tawas ini kami jual dengan harga 10.000.
0: 10.000 untung tidak kalian?
3: Ya, untung.
0: Oke.
3: Okay. Karena ada sponsornya juga sih.
0: Oh, ternyata ada sponsornya juga.
3: Terus sama untuk ekoenzim ini rencananya kami juga jual 10.000. Terus juga untuk pupuknya kami jualnya tuh 20.000. Tetapi ini kami membuat satu paket. Jadi satu paket ini 25.000.
0: Bundling begitu ya. Oh, 25.000.
3: Antara ekoenzim dan juga
1: Berarti itu yang ekoenzim sudah ada produknya untuk dijual.
3: Ya, sudah ada. Tapi sudah ada yang dari kakak kelas tahun kemarin punya.
0: Jadi sudah ada dari sebelumnya itu, makanya sekarang nih bantu.
3: Tapi ini yang barunya.
0: Ini yang barunya.
1: Dan dalam komunitas kalian sendiri ini ada tidak tim promosi khusus yang mempromosikan?
0: Iya. Di mana tuh promosinya kalau boleh tahu?
3: Oh ya, sekalian promosi.
0: Silakan sekalian.
3: Untuk akun promosi kami itu ada di
2: Green Generation Suradikara.
3: Itu untuk Instagramnya, terus TikToknya itu
2: Green Generation Suradikara juga.
0: TikTok dan Instagram Green Generation Suradikara. Di situ kita bisa tanya-tanya, mungkin teman Pro 2 mau tahu kakak ini apa, bisa dijelaskan. Fast respon kak, kakak Bir.
3: Oh, sangat.
2: Karena
0: adminnya.
3: Tidak. Itu ada saya, terus juga ada Grace, ada teman saya Paula juga, sama teman saya Fiona. Jadi ada 4 orang admin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sudah pasti fast-nya fast banget.
0: Iya ya, cepat sekali ya pergerakannya. Oke, okay. Untuk Melvin dan juga Bernard, kalian kan sebagai seorang pelajar ya, yeah, juga kalian juga bergerak dalam komunitas pelestarian lingkungan. Menurut kalian berdua, selain masuk ke sebuah komunitas seperti yang sudah kalian lakukan saat ini, untuk anak muda di Kota Indi ini, apa langkah awal atau langkah yang sederhana yang bisa mereka lakukan tuh untuk menyelamatkan tadi yang benar spill tentang pemasangan sampah ataupun hal-hal lain begitu yang berkaitan dengan pelestarian dan bumi kita ini, menjaga bumi kita ini. Apakah ada hal yang bisa mereka lakukan dari lingkungan mereka nih? Menurut kalian berdua tuh apa hal itu?
2: Kalau dari saya itu lebih ke yang pertama, apalagi sebagai anak muda zaman sekarang kan pasti kayak ih jaga waka. Kalau kita sini kan bilang jaga waka,
0: tidak keren
2: jaga waka.
0: Kamu ini apa begitu ya?
2: Itu saya rasa harus dilepas.
0: Sorry, waka tidak mengerti. Waka.
3: Kayak
0: apa ya waka ya? Saya jadi
2: jangan gengsi lah, gitu. Lepas gengsi lah.
0: Ini kira lagu mungkin waka, Shakira. Gengsi. Waka-waka. Jaga waka tuh ini gengsi terhadap berkaitan dengan gengsi.
2: Jangan gengsi lah gitu. Kita harus terbuka apalagi untuk lingkungan yang kita tinggal di, karena ya kita butuh lingkungan, lingkungan juga butuh kita. Arus balik lah gitu.
0: Ada feedback yang
2: kita memberikan ke lingkungan, lingkungan juga memberikan kepada kita.
0: Dan kalian percaya itu ya, percaya hal itu. Kalau kita baik dengan lingkungan, lingkungan juga pasti akan memberikan terbaik untuk kita. Alam tuh ya, jangan main-main ya sama alam ya.
2: Karena contohnya kalau kayak kita buang sampah sembarangan. Kayak contoh kalau kayak sekarang kan musim hujan. Ini kan pasti di jalan-jalan kan banyak sampah-sampah. Itu kan ya bisa kayak tersumbat di got-got gitu, dan
0: pembuangan
2: banjir. Nah itu kan kita sendiri lagi yang rasa, atau maksudnya apa namanya,
0: stres sendiri ya.
2: Stres sendiri, bencananya ya kita yang rasa lagi begitu. Ya kurang lebih begitu kalau dari saya.
0: Dari Bernard.
3: Kalau dari saya sih langkah awal yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, bahkan bukan cuma generasi muda tapi kita semua, semua manusia,
0: semua kita.
3: Itu tentang bagaimana mindset kita. Bahwa ketika, kalau kita tahu bahwa kita juga membutuhkan alam, kita juga mengharapkan bahwa kita juga mau mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, setidaknya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Contohnya itu hal-hal kecil saja. Mungkin dengan kita tidak membuang sampah sembarangan, terus juga kita kayak ketika ada satu hal kebaikan yang kita buat itu, kita bisa buat kayak macam investasi gitu dengan menanam satu pohon begitu.
0: Menanam satu pohon.
3: Kebetulan sekarang ada satu ada satu program pemerintah begitu ya. Tentang penanaman begitu, dalam satu rumah tuh ada kayak kebun toga begitu. Mungkin satu hal yang apa, satu hal positif yang sudah kita buat, kita bisa salurkan dengan menanam pohon atau membuat tanam-tanam yang lain gitu gitu.
0: Penanaman pohon.
4: Menurut kalian berdua nih,
0: Bernard
4: dan Nelvin, seberapa penting edukasi tentang pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah nih? Karena kita balik lagi isu di kita ini pasti sampah plastik begitu. Seberapa penting edukasi?
2: Tentunya sangat penting, karena apalagi kalau di lingkungan sekolah itu kan kayak harus ditanamkan sejak dini lah begitu pemikiran tersebut. Karena ya kalau kita kebiasaan pakai terus sampah plastik kayak ya sudahlah, ada tempat sampah, itu ya membuat kita kebiasaan dan akhirnya kayak kita malah kayak ketergantungan begitu.
0: Iya karena memang kalau untuk tempat sampah pasti di
2: pasti ada. Makanya bagaimana nanti setelah dari tempat sampah ini diolah, apakah kalau kayak mau dibilang dibuang ke TPA juga rasanya kan salah, karena kan kayak ada berita-berita TPA sudah penuh,
0: TPA terus sudah penuh, bagaimana caranya
2: mengganggu kehidupan warga di sekitar
0: TPA situ. Benar-benar gitu.
2: Terus kalau kayak habis dari tempat sampah ini kalau seandainya diolah sendiri tapi kayak dibakar, itu juga kan mengganggu kayak membuat polusi udara gitu.
0: Saya jadi penasaran nih Nilvin, kalau sampah ke kita kan taunya tuh terakhirnya tuh di TPA, tapi ternyata tuh tidak sampai di TPA saja, masih ada prosesnya itu ya. Kalian mungkin tahu kak, ada ada pengetahuan dari kalian berdua mungkin bisa jadi tambahan untuk kita, sampah dari TPA tuh akan dikemanakan begitu?
2: Kalau yang setahu
0: di sini,
2: saya palingan berakhir ya di TPA saja menurut saya.
0: Saya juga nih.
3: Dari pembakarannya lagi di situ.
2: Cuman kan begitu pembakaran, tapi hasilnya ya sisanya di situ saja, tidak dikemanakan lagi.
0: Iya. Nah, itu juga menjadi PR sebenarnya.
2: Kalau saya sih sebenarnya kepikiran pengen sih kalau pemerintah mau kayak pemerintah atau mungkin bisa juga dari kita mengadakan bank sampah.
0: Buat bank sampah.
2: Karena kan kalau kayak di Jawa-Jawa gitu kan sudah banyak kalau kita lihat bank sampah sendiri tuh kayak misalnya kayak kita kasih masuk botol-botol plastik itu kita dapat uang, kita juga dapat uang kayak di luar negeri begitu kan. Kita kasih botol, kita dapat uang berapa kilo, berapa botol gitu, dapat uang kan lumayan.
0: Cuan ya ini. Ini cuan juga ya.
2: Benar-benar. Jadi sampah-sampah itu kayak diolah lagi, entah didaur ulang lagi, dijadikan produk baru atau ya kurang lebih begitu, bisa digunakan lagi begitu.
0: Di recycle ya istilahnya ya, bisa digunakan kembali.
1: Benar, berarti penting sejak dini kita harus mengetahui perbedaan jenis sampah itu.
0: Iya, betul. Itu benar.
1: Itu kuncinya, karena anak-anak kan satu tempat sampah semua begitu.
0: Ini
1: mengetahui perbedaannya.
0: Ini gitu. Pengakuan dosa saya dulu juga begitu. Saya dulu waktu zaman SD kan maksudnya kita tidak terlalu sekarang kan semuanya itu serba digital dan segala macam informasi kita bisa dapatkan di handphone ataupun di mana. Dulu kan benar-benar hanya terpaku di buku pelajaran atau dari guru begitu ya. Sampah plastik, sampah kaleng, sampah apa ya? Kaleng itu dari
2: sampah
0: itu
2: organik.
0: Itu salah. Saya merasa berdosa ya saat ini. Saya baru nge, saya mengaku dosa saya ini ya.
1: Ternyata dampak lingkungan itu sangat besar. Paham untuk membedakan sampah.
0: Iya, hal.
1: Dan untuk kalian berdua nih, kegiatan apa yang paling
0: berkesan
1: selama bergabung di komunitas dari Berna?
0: Yang kalian happy sekali jalannya.
1: Yang tidak bisa dilupakan.
3: Kalau yang tidak bisa dilupakan dari saya itu adalah ketika kami melakukan pembersihan di Pantai Kota Raja bersama Trasiro ND.
0: Komunitas Trasiro ND.
3: Dan juga waktu itu kan awal mulanya saya masih menjadi ketua GG atau waktu itu.
1: Baru-baru ya, cepat.
3: Apa aroma-aroma tongkat estafetnya itu masih tercium.
0: Asik.
3: Ya, waktu masih pertama terus gue di situ tuh saya tuh juga berhasil mengumpulkan 150 orang untuk join bersama Trasiro.
0: Keren.
3: Sebuah pencapaian
0: terbesar gitu. Iya benar. Keren. Wajib bangga, benar-benar.
1: Ini jiwa negosiatornya keren.
0: Iya. 150
1: orang
0: nih. Iya, ini
2: tambahan sedikit kayak yang tadi yang Berna bilang 150 orang itu tadi, yang tadi saya bilang kan awalnya GG terbentuk itu kan cuma 7 orang. Dan tahun ini angkatan kami yang diketuai oleh Bernard ini bisa tembus 200.
0: Wey. Menjadi
3: yang terbanyak.
1: Keren. Kita akan adakan jilid 2 untuk detail kepemimpinan dari Bernard. Bagaimana cara dia bisa
0: mempersuasi,
1: memperluas ininya, arenanya,
0: koneksinya, Bernard. Itu yang menurut kamu berkesan saat itu ya, saat pembersihan bersama dengan Trasiro di Pantai Kota Raja.
2: Kalau dari saya yang paling berkesan itu ketika saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan Jabore Generasi Hijau di Jakarta. Itu saya bersyukur tentunya kepada Tuhan, kepada Bapak Mama, kepada Brother, kepala sekolah, kakak-kakak, Bapak Ibu guru semua yang mendukung saya. Karena jujur saya kenal ini kegiatan juga kan dari Green Generation. Kakak-kakak yang kayak alumni kan ada tahun lalu sebelum saya alumni Jabore Generasi Hijau ini. Kayak mereka tuh dukung saya dan teman saya 2 orang, Ica dan Andar. Dukung kayak kasih arahan, nanti harus begini. Maksudnya kayak, wah ini sangat, dan jujur pertama kali saya ke Jakarta kemarin mengikuti kegiatan ini.
0: Wah, pengalamannya ya, memorable. Keren, Nelvin dan Wirat keren sekali. Nah ini untuk kalian berdua dan untuk Green Generation, apa ada program atau ada hal yang mau dilakukan lagi nih setelah ini? Atau itu masih RHS kah? Tidak boleh dispill.
3: Bisa
0: dispill.
3: Kalau dari kami itu yang pertama, kami itu rencana mau mengadakan kegiatan GG Rotus School.
0: GG Rotus School, keren. Untuk di sini sekitaran ND.
3: Sekitaran ini dan juga nanti di Dito nanti.
0: Dito.
3: Ya.
0: Saat
3: live in nanti
0: itu. Live in di Dito. Kapan kira-kiranya Berna?
3: Ya,
0: waktunya?
3: Juni.
0: Bulan depan.
3: Setelah ujian.
0: Semoga lancar.
2: Amin.
0: Terus dan bisa menggait banyak orang lagi.
1: Iya, takutnya tiba-tiba jadi 500.
0: Amin. Ada program lain lagi selain itu, Bernard?
3: Yang kedua itu kami rencananya mau buat GG berbagi kasih begitu. Seperti kami rencana mau pergi ke panti asuhan atau ke tempat penampungan ODGJ. Itu rencananya mau buat kayak permainan bersama. Terus juga nanti ada kayak edukasi lingkungan dan juga nanti ada program penanaman bersama begitu.
0: Ih, keren.
2: Dengan mereka, dengan
0: keren ya kalian ya. Iya ya.
1: Bernard keren ini.
0: Iya, Bernard ide-idenya bagus sekali ya. Sebagai seorang ketua kamu banyak idenya. Maksudnya, tapi jangan sampai hanya ide ya, semoga bisa disalurkan.
1: Sudah mengkonsepkan.
0: Iya, bagus. Maksudnya konsepnya bagus sekali Bernard. Kita dukung ya, lewat doa kami berdua. Yes. Terakhir ya Bernard dan Elvin, harapan kalian untuk Green Generation sendiri dan untuk anak muda di kota ini biar lebih aware sama lingkungan.
2: Kalau dari saya untuk Green Generation itu terus maju, terus berkembang. Jangan lupakan komitmen-komitmen yang ada, kemudian apalagi masa jabatan sudah mau habis.
0: Aduh. Oh, kapan?
3: September.
0: September. September ini.
2: Untuk adik-adik meneruskannya nanti, lanjutkan terus bila perlu 500 orang kayak kakak.
0: Amin. Tapi sudah ada sinyal penerusnya kah?
2: Iya, ada.
0: Sudah ada sinyalnya.
1: Sudah. Berarti kalian sudah better tembak. Oh, ini nanti saya.
0: Iya, sudah. Cadangannya sudah dipikirkan berarti ya.
2: Sudah. Bagus. Kemudian ya program-program yang ada dijalankan dengan baik. Terus untuk anak-anak muda yang ada di ND, bukan untuk anak-anak muda, semua orang seperti yang tadi Bernard bilang. Kita hidup di lingkungan, kita butuh lingkungan, lingkungan juga butuh kita. Kita harus peka kepada lingkungan, kita harus jangan gengsi lah dengan lingkungan. Karena lingkungan sendiri itu kita punya rumah lah, kita punya tempat tinggal.
0: Setuju, keren. Setuju, keren. Ada yang tambahan Bernard, harapannya.
3: Tambahan dari saya itu untuk teman-teman dan juga adik-adik saya di GG. Yang pertama itu, jangan habis di sini saja, jangan habis di kami. Tetapi untuk program-program itu setidaknya dari angkatan berikutnya itu punya ide-ide yang lebih cemerlang, supaya program-program itu tidak hanya mati di dari kami. Dan juga saya sangat mengharapkan bahwa untuk kegiatan kedepannya itu kalau bisa untuk anggota lebih banyak lagi, dan juga jangan gengsi bahwa saya tidak mau kotor lah ini lapangan begitu. Kita tahu bahwa konsekuensi yang harus kita dapat seperti ini.
1: Setuju banget.
3: Terus juga kalau untuk masyarakat sekitarnya itu, bahkan untuk umumnya, bahwa kita jangan mementingkan di media sosialnya saja yang bagus. Sementara di sekitar kitanya juga masih ya kalau bilang amburadul juga dengan sampah-sampah dan juga isu-isu lingkungan yang terjadi. Setidaknya dari dalam diri kita itu punya satu langkah bijak, supaya kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, dan juga bagaimana kita memikirkan nasib anak cucu kita ke depan. Kalau dari kita saya sudah memberikan contoh yang buruk, pasti ke depannya juga akan terus seperti itu, dan akan diulang dan terus
1: mungkin itu penyebab 200 orang itu mulai tergabung ya.
0: Iya.
1: Terhipnotis. Memotivasi sekali.
0: Iya benar. Tapi benar apa yang dikatakan Nevin dan juga Bernard, itu hal yang harusnya menjadi apa ya, kesadaran kita bersama. Bukan cuma dari Bernard saja atau Melvin atau dari GG saja, tapi kita semua. Secara generalnya. Oke deh.
1: Sekali. Oke, teman Pro 2, tidak terasa kita
0: sudah di penghujung
1: acara. Ngobrol-ngobrol kita ini terasa singkat sekali
0: kalau dengan mereka. Cepat sekali ya. Rasanya cepat 30 menit itu cepat sekali ya ternyata ya. Kayak banyak hal yang kita mau tanya lagi. Atau mungkin nanti lagi ya. Kita
3: kebetulan ada produk baru juga.
0: Itu di rahasia ya, IRHS kan ya Bernard ya. Siapa tahu kita ajak lagi ke sini lagi.
1: Oke deh, terima kasih banyak.
0: Terima kasih
1: Nelvin dan Bernard yang sudah menyempatkan waktu.
0: Terima kasih berdua. Terima kasih GG juga.
2: Terima kasih juga Kakak dan RRI Pro 2 yang sudah mengundang kami berdua.
0: Semangat selalu. Lancar ujiannya nanti.
2: Amin.
0: Oke,
1: teman Pro 2. Terima kasih banyak juga buat kamu yang masih stay bersama kita.
0: Benar.
1: Tetap stay karena setelah ini akan ada relay dari Pro 2 Jakarta Musik
0: Live Chat. Dari pukul 20 sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2.
1: So, buat teman Pro 2 kita pamit dari CLBK edisi berikutnya. Sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya.
0: Bye.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Chat. Ini dia Music Cloud Chat. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti satu jam ke depan ya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Halo.
0: Aduh, seru banget.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, udah malam kali. Malam enggak sih?
1: Iya nih. Sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Oh, seru.
1: Jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita jajah waktu kemarin.
0: Eh, seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band-nya itu 2000 terakhir.

0: ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. Itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Katri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Mm-hmm. Kalau aku 2005 sama Ares,
0: di Jakarta. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Katri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla. Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu. Itu yang membedakan katanya.
0: Benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat eksplor banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda. Jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh, aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu. Belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu. Karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band Akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan Kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari Kotak enggak sama sekali? Jadi
0: tuh ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak Kotak untuk merilis karya ini karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama Kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak

0: kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis, aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu. Jadi emang waktunya yang tepat ya. Dan yang dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
0: Yang paling support sih ya memang Arda ya. Pasti karena ya, kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng-bareng
1: kerja ini. Oke. Okay.
0: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama gitu.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih. Ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya?
0: Betul, betul.
1: Habis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya.
1: Iya betul, gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget, kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga nggak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh, mesti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget perlukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. Terus dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu sorry tanda banget. Tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Andri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya, kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: menitipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu, aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Jadi itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika, ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama, aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak, itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anaknya berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama, nah dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah?
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti.
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan, yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: Dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Ini banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengarkan. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Prodo FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, Tantri, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinyes gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget, sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung. Itu titik terberat aku sih. Aku manggung udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macem. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya, Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama... Apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya lagu Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Ye. Santri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Rika juga malam, jangan galau malam-malam bersama Priska dan juga ada Ercaya di sini. Tapi kita mau ajak kamu untuk mendengarkan sebuah lagu dulu teman perdua sebelum kita move ke CPH alias cerita penutup hari. Di malam hari ini Priska mau ajak kamu untuk dengarkan lagu dari penyanyinya Dia Tuh Kasman, judulnya Ledo. Wah, lagu ini berbahasa daerah Kaili atau dari Sulawesi Tengah, ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover nih oleh banyak sekali penyanyi termasuk Dia Tuh Kasman di tahun 2023. Kemudian lagu ini tuh bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang tidak lekang oleh waktu walaupun kita sudah lama berpisah dan kelak akan berpisah selamanya ketika tubuh kita telah menjadi abu atau debu. Oke, dan ini dia teman produser spesial buat kamu, Ledo dari penyanyi Dia Tuh Kasman.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

0: Ada aku JJ dengan Bila. Aduh, wow. Mbak ya, lagunya menyayat hati. Wow,
1: JJ
0: hatinya hati yo. Oke. Yeah. Ini kita agak low ya energinya karena kan cita penutup hari ini kita benar, di talk. Masa kita energik sekali kayak yeah. orang berhabis zumba kan tidak
1: jangan.
0: Kayaknya kurang pas gitu benar. Ya feel-nya ya.
1: Jadi feel kita di malam hari ini seperti motivator ya teman-teman.
0: Yes,
1: kedua,
0: motivator.
1: Ya. Jadi gaya kami di malam hari ini seperti yeah. Mario Tegar.
0: Mario Tegar dong. Mario Tegar dong.
1: Jadi yeah. jika kamu mendengar suara kami maka kamu harus bisa terhipnotis, termotivasi yeah. langsung.
0: ASMR. Gitu. Tapi tidak ya. Ini cita setiap hari kita mau membahas sesuatu kan Kak Aya?
1: Yes.
0: Kita mau membahas sesuatu yang saya rasa semua manusia di muka bumi ini lakukan.
1: Iya, ini adalah penyakit
0: iya, ini jadi penyakit. Penyakit nasional maupun internasional. Go internasional ini penyakit. Di mana orang tidak bisa mengatakan tidak.
1: Wow.
0: Orang yang sulit mengatakan tidak dan orang yang sulit menolak sesuatu apapun itu.
1: Wow.
0: Iya, iya Kak, siap Pak, nah, siap Bu. Iya Kak.
1: Itu saya alami dulu ketika baru-baru saja masuk ke lingkungan kerja baru atau lingkungan circle baru.
0: Di mana
1: kita tidak bisa menolak.
0: Mm-mm.
1: Cuman memang ketika kita pelajari polanya kita berhasil yeah. menolak ketika kita sudah lama dalam itu dan kita tahu cara mainnya seperti
0: oh.
1: Tapi kalau baru-baru itu pasti tidak bisa. Tapi ada karakter orang yang sama sekali tidak bisa walaupun dia sudah bertahun-tahun dalam lingkungan seperti itu.
0: Iya yeah, ya, yeah. Susah nah, juga nih. Kayaknya tergantung deh. Tapi ini tuh sekarang ini dikenal dengan fenomena people pleaser.
1: Wow.
0: Tapi nanti kita bahas kaca ya. Kita mau ajak teman pro 2. Kalau kamu kenal sama istilah atau fenomena people pleaser ini, kamu bisa join bersama kita, bisa cerita-cerita juga. Yes. Ternyata saya nih Kak orangnya.
1: Iya, bisa jadi atau kamu memang sudah sadar mengalami hal seperti itu dan kamu punya tips mengatasi
0: ya,
1: maybe bisa dibagikan kita juga teman-teman.
0: Jadi buat teman-teman pro 2 yang belum tahu atau bahkan sudah tahu bisa join bersama kita di line WhatsApp kita 082-147-650-422 karena cita penutup hari panjang perjalanannya.
1: Wow.
0: Kaca ya, kayak dari mana ke mana tuh ya? 2 jam.
1: Oh.
0: Danau Kalimutu.
1: Danau iya, Danau Kalimutu benar lagi.
0: Seperti itu ya teman-teman pro 2, seperti itu.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Okay, balik lagi sama kita berdua.
1: Yes.
0: Dua people pleasure. Aduh jangan ya, jangan sampai takut. Aduh, saya tidak mau branding diri saya people pleasure. Saya takut teman pro dua karena buat teman pro dua yang belum tahu people pleasure itu apa. Nah, people pleasure itu apa kok?
1: Nah, ini ada ciri-cirinya yang perlu kita ketahui. Bisa jadi nih kamu, saya tuh kita semua ini termasuknya people pleasure ya. Yang pertama itu merasa sulit untuk mengatakan tidak pada permintaan orang lain. Kamu nanti silang sendiri ya, saya pulang.
0: Kenapa tuh?
1: Ada urusan ya.
0: Nah itu.
1: Begitu.
0: Tidak bisa kayak mulut, hati, malas, tidak mau, tapi hati, tapi mulut. Ya, siap kah? Nah, itu contohnya.
1: Kemudian sering melakukan pekerjaan ekstra padahal mereka sendiri tidak punya waktu untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Nah, ini ya, jadi sering kena tegur. Karena terlalu banyak menolong orang lain ya. Terakhir pekerjaannya sendiri terabaikan.
0: Itu dia.
1: Kemudian seringkali terlalu berkomitmen pada sebuah rencana, tanggung jawab atau proyek. Orang yang sangat komitmen sekali begitu.
0: Iya, sangat komitmen sekali.
1: Benar. Ini bagus sih sebenarnya, cuma sesuatu yang berlebihan kan
0: tidak baik.
1: Benar. Kemudian menghindari melakukan pembelaan untuk kepentingan mereka sendiri, misalnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak baik-baik saja padahal sebenarnya tidak.
0: Ada juga yang seperti itu, ada yang people pleaser tapi ada juga orang yang tipenya tidak mau memberatkan orang lain.
1: Bener.
0: Maksudnya tidak mau merepotkan.
1: Ika, kamu kenapa hari ini? Kamu are you okay?
0: I'm good. I'm good. Begitu. I'm feeling alright.
1: Padahal dalam hatinya tuh wow,
0: begitu. Lagi ada masalah nih.
1: Contohnya. Kemudian menghindari berselisih paham dengan orang lain atau menyuarakan pendapat jujurnya. Jadi lebih ke cari aman ya.
0: Cari aman.
1: Daripada harus berdebat.
0: Iya. Gitu. Kayak sudah pusing sama kerjaannya, sudah pusing sama kehidupannya, sudah pusing sama kepribadiannya, lebih baik iya-iyakan saja karena tidak mau ada masalah, tidak mau ribet.
1: Dan pada akhirnya setuju dengan pendapat semua orang. Nanti jam 12 kita makan kebab ya.
0: Makan kebab jam 12 malam.
1: Iya. Kok pasti setuju dengan pendapat saya?
0: Iya, boleh deh. Tapi uang di kantong tidak cukup nih. Tapi saya mengiyakan. Jadi uang itu sebenarnya mau pakai yang lain karena ajakan kakak. Bener. Jadi saya mengiyakan.
1: Setuju ya? Atau nanti
0: itu
1: teman kita nikah?
0: Termasuk.
1: Teman kita nikah kita kasih emas ya?
0: Kasih emas.
1: Oke kak.
0: Emasnya langsung dari Antam kak.
1: Iya.
0: Oke siap.
1: Okay.
0: Padahal tabungannya
1: nggak ada.
0: Iya.
1: Terus pikir ngutang di mana?
0: Sampai membebankan diri sendiri nih.
1: Benar. Kemudian sering meminta maaf meskipun hal itu bukan kesalahannya.
0: Aduh ini parah sih.
1: Oh iya maaf
0: ini,
1: kak.
0: Aduh.
1: Kamu kamu kemarin tidak gantikan saya dinas ya. Kamu terlambat ya. Iya maaf kakak.
0: Iya maaf kakak.
1: Padahal kan seharusnya kamu datang dinas lebih cepat ya kakak. Dalam hatinya gitu. Gimana tidak diucapkan. Iya maaf kakak begitu.
0: Iya maaf kakak. Meminta maaf atas kesalahan yang tidak dibuat.
1: Benar,
0: misalkan sekali. Kerjaan. Kesalahan orang lain ditegur, kamu mengiyakan, oh iya kak maaf nanti diperbaiki. Padahal bukan kamu yang berbuat kesalahan itu.
1: Ditegur orang lain.
0: Rasanya tidak enak ya.
1: Benar sekali.
0: Jadi orang seperti itu.
1: Yes. Next, mengikuti saja hal-hal yang tidak mereka sukai untuk menghindari timbulnya gesekan dengan orang lain. Ya itu tadi. Iya. Oke, kakak.
0: Iya, oke.
1: Kemudian akhirnya mengubah kepribadian demi menyenangkan orang lain.
0: Oh, berarti jadi orang lain begitu, bukan jadi dirinya sendiri. Aduh, capek ya jadi orang yang bukan dirinya sendiri.
1: Benar. Apalagi kita yang termasuk orangnya itu sebenarnya sensitif emosian, cuman karena kita tidak enakan, terus kita pendam sendiri, terus diri kita yang menahan.
0: Jadi badut. Susah ya, tidak
1: jadi,
0: enak ya.
1: Benar lagi.
0: Iya, tapi kalau untuk pengalaman pribadi pasti Kak Cahya juga punya hal seperti itu dan
1: punya.
0: Mungkin Kak Cahya juga menjadi orang yang seperti itu.
1: Benar sekali.
0: Saya pun juga teman
1: kita semua. Itu tadi mungkin karena beberapa faktor seperti kita masuk di lingkungan baru yang kita belum tahu karakter orang-orang
0: seperti
1: ya.
0: Apa.
1: Jadi terpaksa kita harus bilang iya Kak, baik, siap Kak. Oke, akan saya kerjakan dan lain-lain. Ketika kita sudah tahu nih cara main dan polanya, akhirnya mungkin kita bisa beradaptasi nih, bisa bilang tidak Kak, mungkin saya lagi lelah begitu.
0: Nanti kita kasih tips ya teman pro 2. Tapi yang saya lihat ya Kak Cahya dari pengalaman saya, sekitar saya, lingkungan saya, bahwa orang-orang seperti ini tuh memang sudah ada yang faktornya tuh sudah dari sananya, maksudnya sudah dari keluarganya terbentuk menjadi orang yang seperti itu.
1: Benar,
0: sudah
1: benar.
0: Berkarakter istilahnya.
1: Yes.
0: Jadi susah untuk dia mengubah hal tersebut gitu.
1: Biasanya mungkin dari
0: sudah kebiasaan.
1: Benar, dari keluarga yang pendapat atau suara mereka tidak pernah didengarkan. Dan mereka mungkin ketika bersuara langsung dianggap sebagai anak durhaka, mungkin melawan.
0: maling kundang.
1: Wow. Sehingga akhirnya mereka berprinsip bahwa kita tidak boleh berkata tidak.
0: Iya, mengiyakan
1: dari
0: semuanya.
1: Dari lingkungan keluarga mungkin yang terdidik seperti itu, akhirnya di lingkungan sosial juga terbawa untuk dia nanti kalau dia melawan, endingnya akan teringat dong masa lalunya akan seperti apa, karena mungkin dia pernah mengalami.
0: Iya. Begitu. Dan juga yang seperti Kak Cahaya bilang bahwa tidak mau ada konflik. Tipe orang yang kayaknya saya iyakan saja biar cari selesai, aman. Saya cari aman. Tapi sebenarnya secara mental, secara apa ya? Jangan secara mental, kayak kita yang lihatnya kita greget. Apalagi dia yang mengiyakan itu, maksudnya pasti adalah pergolakan di dalam perasaannya, di dalam hatinya. Hatinya pengen mengatakan lain tapi mulutnya mengucapkan lain.
1: Iya,
0: itu yang stres sampai iya, bahkan sampai ada beberapa OTP orang yang sampai stres karena hal tersebut.
1: Bener-bener.
0: Mau keluar tapi bingung caranya bagaimana. Nah, itu mungkin bisa sharing deh ke kita, ya kan?
1: Yang penting jangan sampai kena mental ya, teman-teman.
0: Jangan sampai, sedih sekali ya, teman produ.
1: Oke deh, teman produ. Kita akan selanjutnya membahas nih orang yang dengan perilaku ini juga bisa merasa seperti apa nih,
0: kira-kira. Iya, kira-kira nih.
1: Dia merasa seperti apa dirinya. Tapi nanti akan kita bahas ya, teman produ. Setelah beberapa lagu dari Priska.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, back
1: masih
0: again.
1: Bersemangat kita berdua ya.
0: Benar sekali, masih dengan Ayi dan juga Priska di cerita penutup hari. Dan kita juga masih menunggu kamu untuk join ya, bergabung dengan kita teman berdua. Dan kita masih membahas tentang people pressure nih.
1: People pressure.
0: Kita semua. Mungkin langsung aja ke dampaknya nih.
1: Oke.
0: Dampaknya untuk kesehatan mental tuh apa aja sih,
1: jadi,
0: Priska?
1: Jadi nih teman berdua, tadi kan sudah di-spill bahwa people pressure tuh apa, adalah orang yang susah untuk mengatakan tidak. Dan ini tuh sangat amat berdampak pada kesehatan mental kita sebenarnya.
0: Wow.
1: Mau kita tahu dan tidak tahunya, sadar ataupun tidak sadarnya, ini tuh punya dampak yang besar sekali karena bisa memicu yang namanya stres. Aduh, tidak enak ya kita kalau stres tuh. Kalian sudah pernah merasakan fase stres itu paling tidak enak teman berdua. Nah,
0: yes,
1: ini tuh dampak yang paling umum ya, yang dirasakan oleh seorang people pleaser akibat berusaha terlalu keras untuk menyenangkan orang lain. Jadi aduh, susah sekali bagaimana caranya kita mau menyenangkan orang lain setiap hari, setiap saatnya. Padahal diri kita pun merasa kewalahan begitu, dari dalam diri kita pun menolak untuk menyenangkan orang lain. Mau sebisa apapun, seberusaha apapun, saya rasa ya Kak Cahya, tidak bisa kita menyenangkan semua orang, hati semua orang. Tidak bisa kita memenuhi ekspektasi semua orang.
0: Setuju.
1: Makanya berakhir dengan kita stres sendiri.
0: Nah, benar sekali. Itu dia teman perlu stres ya.
1: Stres
0: nih ada kelelahan.
1: Kelelahan tuh.
0: Itu bersikap terlalu lebay atau terlalu ceria di hadapan orang lain tuh lama-kelamaan bisa melelahkan secara mental dan fisik. Jadi buat kamu-kamu yang lebay ya, sekali ya.
1: Saya aja.
0: Aduh.
1: Saya lebay.
0: Sepertinya kamu harus kerenggi dan tidak lelah ya. Nanti kalau kelelahan nanti jadinya apa
1: ya? Semua kayak tidak fokus dalam kerjaan, susah tidur. Saya justru saya tuh Kak Cahaya, kalau saya lelah tuh saya adalah orang, kamu jangan mengantuk dulu Kak. Kak, tahan. Tahan ya Kak ya. Saya justru kalau lelah susah tidur.
0: Oh,
1: iya, bukan yang lelah bisa tidur.
0: Aduh,
1: saya susah.
0: Saya kebalikannya.
1: Stress, minta ampun.
0: Ya ampun, saya kebalikannya. Justru kalau lelah saya lebih gampang
1: untuk tidur kan. Tidur. Kan biasanya orang juga begitu kayak kalau sudah beraktivitas produktif dari pagi sampai malam ya, dengan sendirinya taruh kepala di bantal bisa tidur. Saya beda lagi.
0: Oh my god.
1: Iya, makanya kalau saya terlalu capek itu saya susah tidur, insomnia parah. Selain itu, selain kelelahan dan juga stres ya teman produa, bisa sampai mengabaikan diri sendiri. Nah, ini fatal.
0: Ini
1: bahaya sampai.
0: Jadi, bisa kita mengabaikan diri sendiri itu seperti contoh mungkin sudah ada dari diri sendiri kita tuh memberikan sinyal-sinyal lelah, contohnya sinyal-sinyal sakit kita abaikan karena
1: kita abai.
0: Itu tadi dampak dari people pleaser tadi akhirnya fatal kan jadinya begitu.
1: Terlalu sibuk menyenangkan orang lain juga bisa menyebabkan kita sebagai people pleaser itu tidak punya waktu, tidak punya energi yang cukup untuk kita perhatikan diri kita sendiri. Sebenarnya kita lagi butuh apa nih, lagi kurang apa nih. Jadi akibatnya orang-orang ini jadi tidak sempat merawat kebersihan pribadi mungkin.
0: Benar.
1: Penampilan dirinya atau fokus dengan kesehatan mental dan juga fisiknya serta karir mereka sendiri.
0: Nah,
1: mereka lebih mementingkan kehidupan orang, karir orang, perasaan orang dibanding perasaan mereka sendiri.
0: Itu.
1: Aduh, tidak enak ya jadi orang seperti itu. Baik maksimal sih kalau saya tidak mau.
0: Aduh, apa jangan-jangan kamu sudah mengalami tanda-tanda ini adalah dampak dari
1: Iya, dulu pernah. Dulu pernah mengalami tanda-tanda ini nih setelah saya tahu. Tapi saya baru tahu ternyata dampak dari people pleaser ini ada juga kebencian. Kebencian maksudnya tuh kita juga bisa membenci diri kita sendiri karena kita sulit untuk menolak permintaan orang lain.
0: Benar.
1: Kita bingung
0: jadi
1: nih.
0: Jadi kita
1: ini
0: tuh bingung caranya tuh apa, kenapa saya tidak tolak?
1: Kenapa
0: saya bilang iya?
1: Nah,
0: saya menyesal sekali karena saya bilang iya, saya tidak tidur nih 3 hari mengerjakan tugas ini.
1: Mungkin secara tidak sadar saya sampai di fase ini, tapi saya baru tahu ternyata dampak dari people pleaser tuh sampai membenci diri saya sendiri begitu.
0: Nah, itu tadi gitu, bahayanya.
1: Secara tidak sadar.
0: Benar sekali, itu sangat berbahaya ya teman berdua.
1: Masih ada dampak lainnya.
0: Masih ada. Bahkan masih banyak.
1: Masih banyak.
0: Iya,
1: jadi
0: kita akan skip dulu.
1: Skip dulu, kasih lagu dulu.
0: Iya,
1: tetap ajak teman produser.
0: Benar sekali.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produ FM ND, teman terbaik kamu.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pembahasan di cerita penutup hari, yaitu people pleasure.
1: Benar. Dan kita lanjut tadi, kita kan ngobrol tentang dampak dari people pleasure bagi kesehatan mental nih teman Pro 2. Dan terakhir adalah tentang kebencian tadi. Akhirnya kita bisa membuat kita tuh benci sama diri kita sendiri.
0: Nah, aduh, bahaya.
1: Bahaya sekali. Selanjutnya ini masalah hubungan. Nah, ini nih, kalau kita seorang yang people pleaser nih, pasti dampaknya ke masalah hubungan juga. Karena ketika seseorang tidak bahagia, hal itu dapat mempengaruhi hubungannya. Misalnya nih, people pleaser mungkin merasa pasangannya memanfaatkan kesediaannya untuk membantu sehingga menimbulkan konflik. Itu tadi, jadi kita merasa kayaknya dia memanfaatkan saya nih, karena saya tidak bisa bilang tidak.
0: Tidak bisa bilang tidak. Oh, ada orang nih menjalin sebuah hubungan, cewek cowok, terus si ceweknya tuh mengiyakan terus keinginan cowoknya.
1: Misalnya
0: begitu.
1: Cowoknya bila pinjam dulu 100.
0: Pinjam dulu, pinjam dulu 100. Oke, sayang, bebe, love.
1: Oke, okay, jemput dulu awak di kitchen. Oke, okay, antar dulu makan siang awak. Oke, okay. Terus si cewek lama-kelamaan merasa sepertinya dia
0: dimanfaatkan. Aduh, go girl.
1: Nah,
0: stay baby.
1: Wow.
0: Iya, jangan sampai ya. Benar. Selain sama pasangan, mungkin sama orang sekitar kamu di kantor, di sekolah,
1: bisa jadi juga itu merasa
0: di kampus. Iya, kayak kamu dimanfaatkan untuk kerja tugas. Oh, si Ayah, kamu pintar bahasa Inggris, kamu bisa kah tolong saya ini? Satu kali oke, okay. Dua kali oke, okay. 10 kali. Babak belur.
1: Tidak bisa.
0: Tidak bisa. Sayang, ya.
1: Mungkin yang si people pleasure tadi yang sudah mulai gantung diri sepertinya.
0: Aduh,
1: karena dia
0: bahaya.
1: Sudah numpuk ya, mentalnya terganggu begitu.
0: Iya, sampai akhirnya dia kehilangan identitas.
1: Wah, ini nih bahaya sekali.
0: Dari benci
1: nih,
0: kemudian muncul masalah hubungan sama orang, relasi sama orang, sampai kehilangan identitas.
1: Bukan menjadi dirinya sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi orang yang terlalu memikirkan atau orang yang pengen menyenangkan ekspektasi orang lain tuh mungkin menjadi kurang sadar akan apa yang dia sendiri tuh mau.
1: Benar.
0: Dia tuh jadinya bingung, saya ini maunya seperti apa, saya ini maunya bagaimana. Jadi itu bisa menyebabkan mereka tuh kurang paham kebutuhannya mereka, atau mereka tuh sejati tidak tahu saya ini siapa.
1: Iya.
0: Buat siapa nama saya? Saya jadi bahasa Inggris tapi saya jadi lupa lagi siapa nama saya. What's your name?
1: Who I miss? Saya bilang begitu lagi.
0: Who I ini?
1: Bukan.
0: Who are you? Who are you, Ayah?
1: Oke. Kita skip dulu. Jadi
0: itulah beberapa dampak tuh.
1: Yes.
0: Jadi ini bisa membuat teman Pro 2, oh iya, saya merasakan ini nih, dampak ini nih, apakah saya people pleasure?
1: Yes.
0: Iya, boleh tuh tanya kita. Kita
1: benar
0: tahu segala
1: sekali.
0: Hal. Kamu mau tanya apa, kita bisa jawab.
1: Ngeri ya.
0: Kita
1: seperti Google,
0: bersaing
1: kita, ya?
0: Dengan Google dan AI.
1: Wow.
0: Rizka dan Caya adalah Google dan AI-nya anak muda kota Ende. Yang dengar langsung, oh iya kakak, coba kamu buatkan resep puding mengkudu.
1: Bisa. Enggak apa-apa, kita tetap kasih aja.
0: Observe gitu saja.
1: Karena kan tidak semua yang kita tanya seperti di Google atau AI itu bisa memberikan hasil
0: jawaban
1: yang sesuai kita mau.
0: Begitu. Ini sebenarnya bisa bisa menyenangkan ekspektasi atau senangan orang lain.
1: Benar sekali.
0: Bisa menyenangkan orang
1: dan
0: lain maksudnya.
1: Selanjutnya teman Pro 2, dari dampak-dampaknya sudah kita sampaikan nih, ternyata beberapa penelitian penelitian meneliti nih, kebanyakan nih individu yang sering berperilaku sebagai people pleaser ini cenderung memiliki harga diri yang lebih rendah dan kurang memiliki penghargaan terhadap diri sendiri.
0: Oh my god.
1: Begitu. Dan beberapa studi juga mengungkapkan bahwa perilaku ini dapat mengakibatkan stres kronis dan kelelahan.
0: Sudah stres kronis.
1: Benar,
0: lagi
1: dampaknya, karena terus-menerus memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi mereka sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya berhenti menjadi people pleaser nih teman Pro 2? Sebenarnya kan kita bahas ya.
0: Kita bahas setelah lagu-lagu berikut ini. Ini saya mulai dengan lagu dari si Zavi Tren Kendrick Lamar dengan All The Stars.
1: Wih.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow. Wow.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Cerita Penutup Hari masih mengudara menemani kamu teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di malam hari ini lagi OVT ya Kak Caya, yang lagi bingung sama kehidupan kamu, yang lagi memikirkan solusi terbaik untuk kamu yang people pleaser, ini kita akan kasih.
1: Benar sekali ya teman Pro 2, meskipun mungkin sulit ya untuk berhenti dari kebiasaan menyenangkan orang lain.
0: Benar.
1: Tapi ada beberapa tips nih yang bisa kamu coba. Yang pertama tuh kamu bisa memulai dengan langkah kecil.
0: Langkah kecil bagaimana tuh, Kak? Coba perjalanan pendek atau bagaimana? Langkah kecil kan?
1: Iya sih. Enggak, tapi enggak begitu ya. Yes. Kamu tuh bisa coba berkomitmen untuk memenuhi satu kebutuhan diri sendiri pada satu waktu. Misalnya nih,
0: contoh.
1: Kamu bisa memberikan diri kamu waktu istirahat sejenak di antara rapat atau di tengah. Di tengah-tengah pekerjaan kamu.
0: Benar sekali.
1: Misalkan pulang makan siang terus sekaligus baring-baring sedikit.
0: Benar, itu
1: kalau
0: coba
1: bisa.
0: Ya. Dan itu kamu harus komitmen.
1: Ya komitmen.
0: Komitmen
1: maksudnya
0: harus kamu lakukan, jangan kerja terus gitu, jangan.
1: Kemudian kamu bisa mengulur-ulur waktu. Nah,
0: ini nih.
1: Ketika seseorang minta bantuan kamu, kamu bisa daripada langsung menjawab ya, coba lo untuk mengulur waktu, untuk memikirkan terlebih dahulu seperti nanti
0: Kak, saya usahakan tapi saya masih ini nih Kak, saya usahakan tapi nanti dulu ya Kak, saya kerja yang ini dulu.
1: Atau
0: dengan komunikasi yang lebih enak lah.
1: Benar,
0: gitu ya.
1: Jadi langsung yang mengubah diri kamu 100% seperti tidak bisa.
0: Kayaknya sulit juga.
1: Sulit, pasti pelan-pelan seperti nanti saya pikir-pikir dulu ya Kak, bisa atau tidak. Soalnya sepertinya saya ada pekerjaan di rumah begitu. Cari alasan ya teman
0: Saya ini keren ya Kak Caya. Saya jadi teringat teman saya baru semalam, dia cerita sama saya, teman dekat saya juga begitu. Bisa dibilang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, kemudian baru masuk. Teman saya ini baru masuk bekerja. Dia tuh merasa dia tuh people pleaser dan saya merasa iya, memang dia tuh people pleaser, tapi alasannya dia tuh karena tidak enak. Tidak enak karena dia orang baru di situ.
1: Nah,
0: itu juga termasuk alasan kan. Tapi cara dia berhenti tuh dia tuh bingung, mintalah pendapat sama saya. Terus saya tuh langsung yang kayak tidak tahu ya, saya ini tipe yang seperti apa. Saya ini langsung bilang kalau kamu tuh akan ada momen kamu meledak. Maksudnya kamu akan ada fase atau hari di mana kamu akan benar-benar marah atau benar-benar menolak hal itu. Ini mungkin belum waktunya saja begitu. Ini mungkin kamu masih masih merasa ini baik-baik saja. Tapi pasti adalah satu fase atau momen di mana kamu tuh akan menolak dengan sendirinya, kamu akan tegas. Terus saya bilang, kamu saya mengeluarkan statement bahwa kamu merasa tidak enak sama orang tapi orang seenaknya dengan kamu. Nanti mental kamu bagaimana? Ini baru mau setahun loh kamu bekerja. Ini bagaimana 2, 3, 4 tahun. Dan dia menjadi pekerja tetap di situ. Nah, ini kan lama. Maksudnya berkomunikasi dan bekerja dengan orang itu kan akan lama kan?
1: Lama,
0: karena dia orang kerja tetap di situ. Beda sama kontrak gitu ya. Setelah selesai kontrak dia sudah bye sama kamu. Tapi ini kerja tetap gitu. Itu yang saya kasih, dan juga saya kasih case beberapa orang yang punya sakit maksudnya mengidap sakit mental karena people pleaser itu sampai depresi, anxiety.
1: Wow.
0: Dan yang paling parah tuh GERD.
1: Bener.
0: Itu teman Pro 2, apalagi untuk cewek-cewek tuh banyak sekali.
1: Banyak.
0: Kita nih apa
1: karena
0: ya? Overthinking tuh bisa kena autoimun.
1: Aduh,
0: saya
1: parah.
0: saya tuh ya, begitu sama dia biar dia agak ya saya paham, nanti besok saya coba seperti yang tadi Kak Caya bilang bahwa coba dengan bahasanya bilang maaf Pak, sebelumnya maaf Pak, saya mungkin bisa untuk mengerjakan ini tapi saya masih ada proyek ini nih, jelaskan proyek apa, lagi kerja berapa, terus durasi waktunya harus dibilang, Pak kira-kira memakan waktu berapa lama nih untuk proyek ini.
1: Bener.
0: Apa bisa proyek Bapak ditahan dulu atau mungkin dilempar ke teman sejawat saya atau teman ini gitu.
1: Itu kalau
0: coba
1: kamu
0: dulu Pak, coba dikomunikasikan ke teman saya yang lain nih, siapa tahu mereka ada waktu luang untuk bekerja.
1: Benar sekali, itu bisa kamu coba ya teman Pro 2. Kalau
0: coba
1: kamu mau
0: teman Pro 2
1: mau menjadi apa adanya seperti ini, memang saya ada pekerjaan kamu jelaskan, tapi kalau kamu emang mau mengambil waktu istirahat seperti kamu lagi senggang nih dan kamu ini waktu ibaratnya untuk diri kamu sendiri begitu. Tiba-tiba ada orang minta tolong, nah itu kamu juga bisa dengan cara halus seperti kayaknya tidak dulu atau nanti saya pertimbangkan ya,
0: saya pertimbangkan dulu,
1: kalau saya
0: kabari
1: bisa
0: lagi
1: begitu.
0: Dan kamu harus konfir biar tidak didesak terus bagaimana ini bisa tidak.
1: Benar, bilang
0: macam
1: saja nanti akan saya kabari kalau kamu
0: kabari.
1: Tidak bisa mengatakan tidak secara langsung, kamu cukup bilang nanti saya kabari, kamu bisa melalui chat ya kan.
0: Wah ketawanya, ketawa jahat ya Kak Caya ya. Tapi benar nih, adalah menetapkan batas batas waktu. Jadi saat mengatakan iya terhadap sesuatu tuh sertakan juga batas waktu.
1: Benar.
0: Ataupun tenggat waktu, daripada kita membiarkan orang lain tuh mengatur jadwal ini.
1: Benar-benar.
0: Kita yang diminta tolong, kenapa kami yang mengatur jadwalnya ya?
1: Setuju.
0: Jangan seperti itu.
1: Yes.
0: Dan pemblokiran waktu ini agak beda. Ini kamu memblokir waktu dalam satu hari untuk tidak menerima permintaan atau rencana tertentu begitu. Jadi
1: benar-benar.
0: Sehari ini saya cuma bekerja ini, saya tidak mau lagi terima kerjaan lain untuk hari ini. Mungkin saya bisa kerjakan besok dan lusa ketika kerjaan saya di hari ini selesai. Kalau kerjaan di hari ini belum selesai, ya saya jangan dulu terima untuk besok dan lusanya, karena saya masih mengerjakan untuk hari ini gitu. Pemblokiran
1: jadi,
0: waktu
1: satu hari itu khusus untuk kamu bekerja untuk diri kamu sendiri.
0: Iya.
1: Atau bisa kamu untuk note kamu buat di layar komputer, di layar monitor. Kamu bisa buat itu besar-besar tulisan tidak begitu. Jadi kamu ingat terus.
0: Nah, ini.
1: Jangan tolong siapapun begitu.
0: Nah, ini juga berlatih mengucapkan tidak. Mungkin kamu dicermin melihat diri kamu sendiri, kamu bilang tidak. Tidak,
1: tidak
0: dengan ekspresi mungkin melatih diri no ya dan sebagainya macamnya ya. Ini juga bisa berlatih mengucapkan tidak di banyak situasi. Sebenarnya kamu juga bisa menolak dengan sopan, dengan lebih bijak, dengan lebih penuh empati begitu. Jadi bisa berlatih.
1: Karena kan itulah kita pada dasarnya kan orang yang tidak enakan, takut melukai hati orang lain.
0: Jadi
1: dari sekarang kita tidak perlu memikirkan hati orang lain, kita perlu fokus ke diri kita sendiri. Yang penting kita menggunakan bahasa yang baik. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Kadang nih ya, kalau kita sudah berbuat sesuai kemauan dia pun, dia bisa seenaknya dengan
0: akan
1: kita dan
0: kurang juga.
1: Benar. Kalau kita sudah melakukan sesuai sesuai apa yang dia ekspektasikan.
0: Oh, jadi keenakan maksudnya.
1: Jadi keenakan, terus tidak memikirkan hati kamu atau hati kita begitu kan. Sementara kita terlalu memikirkan hati dia supaya tidak terluka dengan penolakan kita. Aduh, pasti dia sedih kalau kita tolak. Ya udah kita tolong begitu. Padahal itu akan memicu dia untuk berbuat seterusnya seperti itu, seperti yang Priska sampaikan tadi. Jadi seenaknya begitu. Jadi berhenti dari sekarang untuk memikirkan perasaan orang lain, tapi tetap kita harus jaga. Ibaratnya jangan karena saya bilang begini nih, terus besoknya kita langsung frontal ya. Jangan kayak, hey kau, begitu. Jangan ya, tiba-tiba
0: keluar batasnya.
1: Nah, jangan sampai nih tiba-tiba, loh kenapa ini gak digulung? Ya kok tengoklah mata kau itu gak
0: digulung.
1: Kan itu bahaya
0: langsung,
1: ya.
0: Itu langsung patah ya.
1: Iya, jangan begitu juga
0: itu.
1: Takutnya nih teman-teman yang dengar
0: salah persepsi,
1: salah paham
0: takutnya.
1: Bukan. Berlatih di cermin begitu tidak tidak. Kau aja kerjain sendiri, masa tolong-tolong sama aku emang gak punya tangan. Jangan ya.
0: Itu antagonis sih jatuhnya.
1: Takutnya berubah jadi gitu. Antagonis walahan.
0: Iya, tapi tidak ya. Sebenarnya berbuat baik tuh tidak masalah, justru membawa hal yang positif untuk diri kita. Tapi kalau membuat orang menjadi senak dengan kita, itu jadinya tidak baik lagi.
1: Yes, gitu. Benar. Intinya kita tolak dengan secara halus, sopan, dan benar begitu.

dan Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan kita di Cerita Beberapa Hari dengan People Pleasure
1: di malam sekali. Hari ini. Semoga bisa menjadikan motivasi untuk kita semua untuk berhenti atau pelan-pelan kita tidak menjadi seperti itu ya, teman Pro 2.
0: Dan
1: kembali
0: kamu
1: sehat dan normal.
0: Benar. Dan kamu juga bisa memberi teguran kepada teman-teman kamu ataupun orang yang kamu tahu dia ini people pleasure. Jadi kamu sebagai temannya memberikan arahan atau masukan karena dampaknya seperti ini dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi.
1: Benar gitu. Sekali teman Pro 2. So buat teman Pro 2, setelah ini sampai pukul 24 tengah malam nanti akan ada Just Music. Jadi hanya ada musik-musik selama 1 jam ke depan yang akan menemani malam hari kamu tanpa suara kita berdua. Sudah disiapkan oleh Priska nih list musiknya, semoga kamu enjoy teman Pro 2 dan menikmati malam hari ini dengan indah dan syahdu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Kami akan menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Aya dan rekan saya Priska serta Hot Marindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM ND.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sembilan 2,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pan Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2 Bitkum Polda NTT Supervisi Polres ND perkuat tata hukum daerah. Dilansir langsung dari KBRN, Bidang Hukum Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan supervisi administrasi hukum di Polres ND Selasa 19 Mei 2026 untuk penguatan kelembagaan internal. Kegiatan ini berlangsung di ruang PPKO Polres ND dan menghadirkan pejabat utama guna menyamakan pemahaman regulasi kepolisian terbaru nasional. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bapenda ND pastikan data pengusaha tetap aman dalam sistem EMPOS. Dilansir langsung dari KBRN, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND memastikan data transaksi pelaku usaha rumah makan tetap dalam penerapan sistem pajak digital EMPOS. Pemerintah menegaskan sistem tersebut, teman Pro 2, hanya membaca besaran pajak tanpa mengakses data internal usaha. Informasi terakhir di Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, ribuan umat hadiri misa syukur 75 tahun Caritas di Labuan Bajo. Dilansir langsung dari KBRN, ribuan umat memadati Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dalam misa syukur 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia, Senin 18 Mei 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Back again. Morning sunshine, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Rabu 20 Mei 2026, teman Pro 2. Dan balik lagi bareng saya Salsa yang akan menemani kamu, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan spesial hari ini, tepat di tanggal 20 Mei 2026, merupakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi Salsa mau mengucapkan selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Semoga juga kita di semua bidang, siapapun kita, apalagi kita adalah masyarakat dan generasi-generasi muda from Indonesia, semoga selalu melakukan hal-hal baik, hal-hal positif tentunya, teman Pro 2. Dan biar hari ini makin merasa semangat untuk cinta tanah air, makin berasa nasionalismenya dapat, kita punya program dan informasi yang menarik buat kamu semuanya, teman Pro 2. Dan spesial hari ini kita ada narasumber loh, teman Pro 2. Nanti tepat di Obras di pukul 9.30 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita bakal menghadirkan narasumber untuk merayakan Hari Kebangkitan Nasional hari ini, teman Pro 2. Dan selain itu, Salsa juga punya playlist-playlist yang tidak kalah seru, kece badai di pagi hari ini buat kamu semuanya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena kita masih stay bareng kamu. Ini masih pagi, ayo bangun guys, jangan mager-mager lagi. Dan buat kamu semuanya, kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2.

0: Bang, makan, Bang.
1: Ah, iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mari terbaikkan.
4: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pasti dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temuan Pro 2, saatnya kita di Kepo Time ya. Jadi buat kamu semuanya hari ini yang pantau Salsa Temuan Pro 2, Salsa bakal kasih kamu satu informasi yang bikin kamu kayak oh my god, what happening today. Dan Temuan Pro 2, ini ada yang benar-benar lagi happening di media sosial, yaitu tradisi menghias topi saat wisuda kelulusan di kampus Amerika Serikat. Jadi wadah mahasiswa buat mengekspresikan diri, Temuan Pro 2. Nah, Temuan Pro 2, tradisi menghias topi wisuda itu akan decorated motherboard, itu tuh sudah jadi culture tersendiri di kampus-kampus Amerika Serikat. Walau topi wisuda sudah dipakai sejak abad ke-15, tren menghias bagian batas topi mulai booming di akhir 2000-an sampai awal 2010-an, Temuan Pro 2. Apalagi setelah rame di media sosial. Buat banyak mahasiswa, topi wisuda sudah jadi tempat buat kamu menunjukkan personality kamu dan perjalanan mereka selama kuliah, Temuan Pro 2. Isinya pun macam-macam sih, mulai dari jokes receh, ucapan buat orang tua, and then quotes motivasi, sampai curhatan soal struggle jadi mahasiswa. Ini kayak lagi di graduation di Lee College. Beberapa mahasiswa tampil totalitas dengan desain topi wisuda yang unik-unik, Temuan Pro 2. Ada yang dihias pakai Lego Spider-Man and then tema Harry Potter sampai Winnie the Pooh. Oh my god, kalau berbicara Winnie the Pooh ini sudah kayak sejak kapan ya, Temuan Pro 2? Ih, keren-keren tahu. Akankah culture yang satu ini bakal menginfluence kita, anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa yang akan graduate in Indonesia? Kita lihat saja nanti ya, kalau sudah keinfluence, Temuan Pro 2. Sekali lagi, Salsa mau mengucapkan selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional dari Pro 2 FMND. Semoga kita semua menjadi generasi-generasi muda yang mencintai tanah air, yang melakukan banyak hal baik, perubahan yang baik. Apalagi kita di Kabupaten ND, Temuan Pro 2, semoga menjadi generasi-generasi penerus yang handal.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Yeay, back again teman Pro 2. Kita masih di Kepo Time ya. Dan kita ke informasi selanjutnya di pagi hari ini teman Pro 2. Nah, ini ada sejarah baru. Apa tuh sejarahnya teman Pro 2? Dea Natasha ukir sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Longboard Tour 2026 teman Pro 2. Nah, Dea Natasha ukir sejarah untuk cabang olahraga surfing dengan menjadi perempuan Indonesia pertama yang mengikuti World Longboard Tour 2026, level kompetisi tertinggi dalam dunia surfing profesional teman Pro 2. Dea mendapatkan kesempatan tersebut setelah memenangkan World Surf League Longboard Qualifying Series Hamamatsu Open 2026 di Hamamatsu, Jepang pada 17 Mei lalu. Menurut Surfing Indonesia atau PSOL, pencapaian ini juga menjadikan Dea sebagai perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour setelah 3 longboarder perempuan asal Jepang sebelumnya. Congrats Dea, ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya lagi viral di media sosial, lagi rame, itu tuh bukan cuma soal yang negatif-negatif saja teman Pro 2. Buktinya Dea, dia mengukir sejarah baru, akhirnya viral dan happening di media sosial itu dengan hal yang positif. Jadi anak muda tuh makin semangat untuk menunjukkan skillnya di bidang apapun teman Pro 2. Jadi buat anak muda yang hari ini masih maju mundur, masih bingung mau kemana, masih kayak aduh nanti mereka menilai saya, mereka mengejek saya. Tidak ya teman Pro 2, kita semua malah mendukung dan mensupport kamu loh. Karena kita semua adalah anak-anak muda, generasi-generasi penerus bangsa yang keren-keren teman-teman Pro 2. Apalagi hari ini adalah hari kebangkitan nasional. Jadi kalau anak muda hari ini masih kendor semangatnya, aduh silahkan kalian ke Pro 2 dengarkan informasi-informasi hari ini. Ada program juga nanti edisi Obras spesial program Hari Kebangkitan Nasional. Kalian juga bisa dengarkan playlist-playlist kita di Pro 2 FM ND teman Pro 2 seperti lagu yang berikut ini.

Pro2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro2 RRND, teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, masih di Kepo Time. Dan Salsa punya satu informasi lagi nih buat kamu teman Pro 2, yaitu datang dari Kamila Andini yang menjadi satu-satunya filmmaker Asia yang raih penghargaan Woman in Cinema di Cannes 2026 teman Pro 2. Sutradara Kamila Andini jadi satu-satunya filmmaker dari Asia yang masuk program Women in Cinema Spotlight di Channels Film Festival 2026 teman Pradua. Program di Curated Red Sea Film Foundation untuk angkat suara perempuan filmmaker dari Arab, Afrika, dan Asia. Kamila juga sekaligus premier film terbarunya, Empat Musim Pertiwi, CEO Production Tujuh Negara yang dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, dan Christine Hakim. Congratulations Kamila Andini, kamu merupakan perempuan yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau hari ini ada istilah woman support woman ya teman Pradua. Jadi buat kamu semuanya, perempuan di luar sana, siapapun itu, kita benar-benar harus sama-sama bangkit, harus sama-sama semangat, harus bisa jadi penopang untuk orang-orang tersayang kita teman Pradua. Tapi sebelum jadi penopang untuk orang tersayang, kalian juga harus bisa jadi penopang untuk diri sendiri teman Pradua. Karena apa? Karena kita adalah wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang keren, wanita-wanita yang melahirkan generasi-generasi penerus bangsa teman Pradua.

Dan karena kita adalah wanita-wanita yang hebat, hari ini juga adalah hari kebangkitan nasional. Buat perempuan di luar sana harus tetap semangat, tetap punya percaya diri yang luar biasa. Kalian juga adalah wanita-wanita yang hebat, harus bangkit dari keterpurukan, bangkit dari hal-hal yang mungkin menyulut hati kita, bikin hati kita jadi kurang bersemangat. Hari ini adalah hari yang tepat untuk kalian semua mengisi tangki semangat kamu, teman Pradua. Dan itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time, teman Pradua. Kita bakal stay terus bareng kamu, karena sesaat lagi kita ada di FVP Flora Share Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng Pradua, kalian tinggal join di line telepon kita 0821476504 teman Pradua.

0: teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa. Teman Pro 2, siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman

0: FM Bro 2, saatnya kita di FVP Floresher Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Jadi buat kamu semuanya, hari ini spesial merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Kita akan merayakan dengan lagu-lagu kebangsaan, tapi tetap berasa kayak vibes anak muda begitu. Oke teman Bro 2, sudah ada telepon yang masuk di nomor line telepon kita, kita langsung angkat saja. Ini dari Besti kita. Halo, selamat pagi.
1: Dengan siapa?
0: Ini dengan Kakak Salsa, Bung Yeri. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Bagaimana alias kabarnya? Iya, morning too. Bagaimana kabarnya, Bung Yeri?
1: I am fine.
0: Oh, you're fine. Iya sih, dari suara kamu itu kamu selalu look fine ya, Bung Yeri.
1: Apa? Bagaimana?
0: Dari suara kamu juga kamu selalu kelihatan baik-baik saja.
1: Oh, tapi baru bangun tidur kayaknya.
0: Oh, Bung Yeri baru bangun tidur. Tapi Bung Yeri pagi hari ini kayaknya baru bangun tidur sudah langsung request lagu nih di Pro 2.
1: Iya. Langsung buka radio.
0: Oke, bagaimana kabarnya tadi, baik? Dan Bung Yeri mau request lagu apa nih di pagi hari ini?
1: Lagu apa ya? Nanti kamu cari aja nama penyanyinya. Aku udah lupa. Lagu Nona Timur ya. Nona Timur terlalu manis ya.
0: Oh, Nona Timur terlalu manis. Oke, Bang Yeri, kita sambil siapkan ya, sambil cari dulu playlist buat Bung Yeri pagi hari ini. Bung Yeri mau titip salam buat siapa saja nih?
1: Buat Salsa.
0: Oke, buat sudah ingat Cherry. Ya. Berarti sudah ingat saya ya. Oke, buat siapa buat lagi?
1: Buat Salsa. Buat Mama Cheryl, buat Nursia, buat Marcel, buat Bunda Ima, buat Om Papi, buat Frankie juga, salam rindu, buat ini Titin, buat Priska, kapan dia?
0: Kak Priska tadi malam, Bung Yeri, hari ini Kakak Priskanya
1: lah. Bukan, maksudnya yang acara yang kayak ngobrol-ngobrol begini, apa? Acara apa begitu, kayak pokoknya yang request lagu dia tidak ada dapat
0: jadwal. Oh, Kakak Priska hari Jumat pagi. Jadi nanti kalau misalnya Bung Yeri mau telepon mau request tuh kan step pagi, tapi kalau misalnya mau ngobrol sama Kak Priska nanti di Jumat pagi ada Kak Priska.
1: Nanti
0: iya, halo.
1: Iya, sebentar, siapa?
0: Sebentar. Sebentar, hari ini Kakak Priskanya lagi off. Jadi hari ini tidak bertemu dulu bareng Kakak Priska ya.
1: Tapi sebentar ganti siapa ya kalau boleh tahu?
0: Sebentar siang itu ada Kak John Sugi. Sebentar sore itu ada Kakak Frankie. Sebentar malam itu
1: tidak aku bu. Tidak, aku hanya tanya siang aja.
0: Oh, siang Kakak John Sugi.
1: Oke, makasih. Bagaimana lagunya sudah terposisikan?
0: Lagunya sudah kita siapkan. Ini ternyata Nona Timur Manis itu dari Juan Reza, orang timur judulnya.
1: Oke, makasih ya, saya tunggu lagunya.
0: Oke, sama-sama, kita akan putarkan ya, Bung Yeri. Selamat pagi, terima kasih, selamat beraktivitas. Semangat sekali Bung Yeri yang satu ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, kita masih membukakan kesempatan karena ini baru di opening ya, teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 082147650422, teman Pro 2. Berikut ini lagu Orang Timur dari Juan Reza, spesial buat Bung Yeri dan Besti Pro 2 yang mendengarkan hari ini.

0: Hai Ran.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Hala, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, share-sharing dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

Yeay, teman Pro 2, kita masih di FIP Flores Share Playlist dan hari ini sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Salsa, selamat pagi Bang Irul. Mau dong request lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja. Mau salam-salam aja untuk keluarga kecilku, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat Kak Salsa terima kasih. Oke, Bang Irul, kita akan putarkan lah lagu Ibu Pekerja di pagi hari ini, teman Pro 2. Berikut ini spesial untuk Bang Irul dan Besti Pro 2 lainnya, teman Pro 2. Dan ada yang salam nih buat Bang Irul pagi hari ini yang lagi berulang tahun juga. Ada Mam Lady, senior kita yang cantik mantuliti. Buat anak mantu di luar sana, tolong segera ya merapat ke Mam Lady di pagi hari ini. Sehat-sehat terus Mam Lady, semoga selalu awet muda dan bahagia. Dapat salam juga Bang Irul dari Mam Lady pagi hari ini. Ini kayaknya lagu khusus buat ibu-ibu pekerja di pagi hari ini yang sangat-sangat spesial, teman Pro 2.

0: bulan, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.
1: Kamu.
0: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Yay, back again teman-teman Pro 2. Kita masih di FYP Flora Show Playlist. Dan di pagi hari ini kita masih membukakan kesempatan ya buat kamu semuanya teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Pro 2. Hari ini rame sekali ya teman Pro 2. Kayaknya memang semua semangat itu sudah mulai bangkit, apalagi hari ini tepat di hari kebangkitan nasional teman Pro 2. Jadi semangatnya tuh kembali lagi teman Pro 2. Dan di pagi hari ini itu sudah ada yang request dari Kak Anita Zayang. Kak, saya Rian Sandi dari rumah sebelah Pro 2 RRI ND. Oh, Kak Rian Sandi mau request lagu The Virgin Cinta Terlarang. Aduh, ini sudah tahun berapa ya Cinta Terlarang nih Kak Rian Sandi. Salam buat kakakku yang tercinta Priska Sare Ora, kutunggu kehadiranmu di pinggir jalan RRI ND. Semua masalah lempaskan saja ya. Thank you. Oh, ini Kak Rian Sandi ya. Ada something happen with Priska Sare Ora teman Pro 2. Mereka sepertinya bestie yang lagi galau bareng-bareng, tapi mereka saling menguatkan lewat lagu teman Pro 2.

Oke, Pemain Pro 2, kita masih tersisa berapa menit lagi ya untuk kamu bergabung di FWP Floreshore Playlist. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, kita masih punya sesuatu yang bakalan seru menghibur kamu. Dan pagi hari ini juga buat kamu harus semangat, siapapun itu yang lagi bekerja, yang lagi sekolah, yang lagi ujian, benar-benar kayak semuanya harus kamu lakukan dengan hati yang tulus di hari ini, Teman Pro 2. Berikut ini lagu spesial buat Karian Sandi untuk menghibur bestinya, Kakak Priska Sareora.

0: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pagi itu, waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
2: Siapi muter baik kamu.
1: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
2: Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRI ND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Temen Pro 2, kita masih di FYP dan sudah di last minute ya, sudah tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Thank you so much buat kalian yang request lagu, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Nanti siang bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi jangan lupa bergabung Temen Pro 2. Dan Temen Pro 2, saatnya kita move ke Pro 2 Spot di pagi hari ini. Salsa bakal menyajikan informasi seputar fakta unik dan fakta menarik buat kamu semuanya. Thank you ya buat kamu yang pagi hari ini sudah meramaikan studio Pro 2, Temen Pro 2. Nanti tepat di pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita bakal live dari YouTube RRIND, Facebook RRIND. Bakal ada obrolan sepeda spesial program Hari Kebangkitan Nasional Temen Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish.